أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyafatal anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهديه للملك العلام. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Di sekitar saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh pemilikan, kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar.
2: Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi. Tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, biarkan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan neo-Ibrahim dan neo-Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafur.

0: sudut negara sebangsa dan setanah air.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma gufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya. Saya kemarin dari Anu, Pak.
3: Oh iya, mari.
2: Dari Rajin, Pak. Iya, mari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pendengar, sudah kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal Jakarta dengan Imam dan Khatib Profesor Dr. Randes Hamdan Juhanis MA PhD. Dan untuk selanjutnya kebersamaan kita di Bengkulu pagi ini, kami akan hadirkan juga nanti informasi dari rekan-rekan reporter kami yang akan melaporkan langsung mengenai kegiatan Idul Adha dan juga pemotongan hewan kurban dari berbagai lokasi di Bengkulu. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Muhlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya bukanlah tamat SMA, Mak. Saya tidak kuliah. Boleh ya, Mak?
1: Jadilah pula kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, tidak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pula.
1: Ay, tidak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerja. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerja.
1: Hah, di mana pula bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pula. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pula. Kapan pula pendaftarannya itu?
0: Kinilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Pendengar, untuk Anda yang baru saja pulang atau menyelesaikan sholat Idul Adha tadi di masjid terdekat lingkungan Anda, atau memang sengaja memilih masjid yang menjadi banyak gitu ya, biasanya jadi favorit untuk pelaksanaan sholat Id, seperti Masjid Raya Baitul Izza, juga Masjid Akbar Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. Dan tentunya juga seusai pelaksanaan sholat Id, panitia akan bersiap-siap juga untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Nah, kalau dari pemerintah Kota Bengkulu ini juga memastikan kesiapan penyaluran hewan kurban jelang Idul Adha, dan sekarang sudah Idul Adha ya. Sebanyak 71 ekor hewan kurban yang disiapkan untuk disalurkan ke berbagai masjid di wilayah Kota Bengkulu. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansyah, mengatakan puluhan hewan kurban ini berasal dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari instansi dan juga mitra pemerintah. Dan 2 ekor sapi ada ini merupakan bantuan dari Bank Bengkulu yang turut mendukung program penyaluran kurban pemerintah Kota Bengkulu. Dan juga distribusinya diprioritaskan ke masjid-masjid yang selama ini masih minim pelaksanaan pemotongan hewan kurban, sehingga manfaat Idul Adha ini dapat dirasakan lebih merata ya oleh masyarakat. Selain juga memastikan jumlah hewan kurban yang mencukupi, pemerintah Kota Bengkulu melakukan pengawasan ketat terhadap kesehatan hewan kurban sebelum disalurkan. Nah, ini yang penting. Tim kesehatan hewan dari dinas terkait juga diterjunkan.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, berikut kami ajak Anda kembali untuk mengikuti laporan terkini informasi mengenai pelaksanaan Idul Adha hari ini bersama rekan Puspa Sekar Harum. Halo, selamat pagi rekan Puspa.
2: Selamat pagi rekan Hare.
1: Silakan laporannya dan dari lokasinya mana sekarang ini?
2: Baik, terima kasih. Pendengar, sebelumnya saya Puspa Sekar Harum mewakili rekan-rekan reporter Provinsi Bengkulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan hari ini saya berada di Masjid Raya Batu Liza, di mana baru saja bersama-sama kita sholat Id bersama di lokasi tadi bersama dengan Wakil Gubernur Bengkulu Mian dan juga jajaran pejabat pemerintah Provinsi Bengkulu lainnya. Dan tadi sejak pukul 7 pagi tadi semenjak dimulai, suasana sudah cukup khidmat dan terlihat bahwa seluruh yang mengikuti salat Id pagi ini sangat khusyuk sekali dan merayakan euforia bersama-sama di momen Hari Raya Idul Adha ini. Dan tadi disampaikan pula dari Bapak Wakil Gubernur Bengkulu Mian bahwa pada tahun ini kurban di Provinsi Bengkulu cukup naik pendengar, yaitu kurang lebih sekitar 299 ekor peningkatan hewan yang akan disembelih pada Idul Adha tahun ini. Dan kurang lebih totalnya sekitar 12

0: 1.500 hewan kurban ini terdata dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan tadi juga sudah bersama dengan Bapak Wakil Gubernur Nian, beliau menyampaikan rasa syukur dan minta maaf bahwa Bapak Gubernur Bengkulu tidak bisa hadir karena sedang mengikuti ibadah haji di Tanah Suci. Dan tadi juga sangat luar biasa, Bapak Wakil Gubernur Bengkulu Nian juga tadi sempat melihat situasi bagaimana nanti proses kurban berlangsung di Masjid Raya Baitul Isa. Kurang lebih ada 8 ekor hewan kurban yang nantinya akan dikurbankan dan dibagikan ke masyarakat sekitar di Masjid Raya Baitul Isa. Itu saja, Hare.
1: Oke, baik. Rekan Puspa, terima kasih untuk laporannya. Selama bertugas, kami nantikan informasi lainnya. Dan pendengar, demikian informasi yang dihadirkan oleh reporter kami Puspa Sekararum dari Masjid Raya Baitul Izzah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saya Dr. Saad Marwituwa Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini dan kami akan langsung terhubung kembali dengan rekan kami untuk laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Sofia Haryanja yang berada di Lapas Bengkulu. Halo, selamat pagi rekan Sofia.
2: Ya, rekan Hare.
0: Ya, silakan untuk laporan Anda.
2: Ya, terima kasih rekan Hare, seluruh pendengar. Tepatnya pada pagi hari ini, seluruh umat muslim melakukan ataupun melaksanakan sholat Idul Adha yang bertempat di sejumlah masjid yang ada di kota Bengkulu ataupun lebih tepatnya di provinsi Bengkulu. Dan saat ini saya sedang berada di posisi di Lapas Bengkulu atau lebih tepatnya di Lapas Pentiring, di mana warga binaan dan seluruh karyawan ataupun pegawai negeri di Lapas Pentiring Bengkulu melaksanakan sholat id bersama. Dan tentunya baru beberapa menit yang lalu pelaksanaan sholat id telah selesai dan saat ini sedang proses dalam penyembelihan hewan kurban. Tadi kami sempat mewawancarai secara singkat Kalapas Bengkulu Bapak Julianto. Beliau menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini tentunya seluruh warga binaan yang hampir mencapai berjumlah 800 warga binaan yang ada di Lapas Pentiring ini melaksanakan kegiatan sholat bersama. Dan tentunya setelah dilakukan sholat bersama, dilanjutkan dengan proses penyembelian hewan yang dimana di Lapas Pentiring pada tahun 2026 ini menyembeli 3 hewan korban sapi dan 1 kambing, satu ekor kambing, di mana proses penyembelihan sudah mulai dilakukan. Dan dari 3 jumlah hewan, 3 ekor sapi ini tentunya ada yang lebih berbobot seberat 139 kg. Dan hal tersebut, hewan kurban tersebut merupakan sumbangan dari Kalapas Pentiring sendiri, dan juga satu ekor juga sumbangan dari pemerintah kota Bengkulu, dan satu lagi berasal dari karyawan ataupun ASN yang ada di Lapas Pentiring. Dan selain itu, tentunya untuk hewan kurban yang disembelih nanti akan diberikan kepada warga binaan yang ada di Lapas Pentiring nih, rekan Hare dan saudara pendengar RRI di mana saja Anda berada. Selain juga nanti akan diberikan kepada para pengunjung warga binaan yang memang kategori yang berkunjung ini lebih mendominasi adalah keluarga dari para warga binaan yang ada di Lapas Pentiring, rekan Are.
0: Oke, baik. Dan terima kasih untuk rekan Sofia untuk laporannya dan kami nantikan kabar lainnya. Selamat bertugas.
2: Ya, kami perlu juga menyampaikan bahwa sholat Idul Adha tadi dipimpin oleh Bapak Ustadz Abu Hasan dan juga diikuti dari perwakilan dari Kemenkam Provinsi Bengkulu. Rekan Hare, nanti kami akan menyampaikan laporan tersingkat dari pelaksanaan ataupun perayaan selama Idul Adha berlangsung di hari ini dan besok.
0: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih rekan Sofia. Baik. Rekan Sofia Haryanja melaporkan dari Lapas Pentiring Bengkulu.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial, ganar con selecao siempre especial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI.

Dengar, masih di Bengkulu pagi ini juga spesial di Hari Raya Idul Adha. Dan kali ini kabar dari Kabupaten Kaur, yang juga pastinya pemerintah di sana juga memastikan untuk hewan kurban bebas dan aman dari penyakit. Dan ini tentunya untuk menjaga kualitas hewan kurban di Kabupaten Kaur. Dan ini sudah dilakukan satu bulan terakhir ini, pemerintah daerah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pertanian, khususnya di bidang peternakan, telah melakukan pengecekan kesehatan di sejumlah wilayah yang banyak populasi hewan kurbannya. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Hengki Tommy, menyatakan dari pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang telah dilakukan oleh tim kesehatan hewan Kabupaten Kaur, tidak ditemukan adanya hewan kurban yang mengidap penyakit menular. Dan ia juga menyebut pengawasan kesehatan hewan kurban ini menjadi salah satu langkah yang penting yang rutin dilakukan oleh pemerintah daerah setiap jelang Hari Raya Idul Adha. Dan alasannya ya karena di momen ini kebutuhan masyarakat terhadap hewan kurban meningkat sehingga pengawasan diperketat dan juga memastikan daging hewan kurban yang nanti akan dibagikan kepada masyarakat untuk dikonsumsi dalam kondisi aman, serta juga memastikan hewan yang dikurbankan sesuai dengan syariat Islam. Dan informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut kami akan hadirkan kembali laporan terkini mengenai kegiatan Idul Adha dan juga persiapan pemotongan hewan kurban. Tetap di Pro 1 Bengkul.
1: Laporan terkini.
0: Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Tirza Kurniawan dari Masjid Baitul Atiq Sal Lebar Kota Bengkulu. Silakan untuk laporan Anda, rekan Tirza.
2: Baik, terima kasih rekan Ari. Selamat pagi untuk semua pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Yang dapat kami laporkan untuk kesempatan pagi hari ini bahwa pelaksanaan sholat Id sudah terlaksana dengan baik, tertib, aman, dan kondusif di Masjid Baitul Atiq Kota Bengkulu. Di mana tadi pagi pukul 7, lebih kurang 300 jemaah memenuhi masjid tersebut. Dan setelah selesai sholat ini berlanjut dengan pemotongan hewan kurban. Dan tadi untuk imam dan khatib Asri Damsi yang memberikan khutbahnya untuk umat muslim yang ada di masjid tersebut. Dan untuk diketahui bahwa panitia kurban saat ini sudah bersiap-siap, pendengar, di Masjid Baitul Atiq ada 7 ekor sapi yang akan disembelih untuk pagi hari ini dan juga ada 3 ekor kambing. Dan dari panitia tadi kami juga mendapat informasi bahwa ada 600 kupon kurban yang sudah dibagikan kepada warga yang ada di sekitar masjid. Dan tentunya kita berharap daging-daging yang dipotong untuk hari ini dapat diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Sementara dari pantauan untuk situasi di masjid tersebut sudah diatur sedemikian rupa, mulai dari pemasangan tenda, kemudian pengaturan parkir, dan juga dibentuknya panitia kecil, sehingga pelaksanaan pemotongan hewan kurban sukses sama dengan tahun sebelumnya, rekan Andreas. Hari.
0: Baik, rekan Tirza, apakah pelaksanaan cuma pada hari ini untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban? Untuk besok ya, seperti apa kegiatannya?
2: Kalau tradisi di sini memang satu hari bisa diproses dan setelah sholat zuhur ya, rencananya daging-daging yang sudah dipotong, sudah diolah oleh panitia akan didistribusikan langsung kepada masyarakat sekitar Kanare.
0: Oke, baik. Terima kasih rekan Tirza untuk laporannya. Kami nantikan kabar terbaru lainnya.
2: Baik, terima kasih dan selamat pagi kembali ke studio.
0: Selamat bertugas. Demikian pendengar informasi laporan terkini dari rekan Tirza Kurniawan yang melaporkan dari Baitul Atiq, Sawah Lebar, Kota Bengkulu.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Gue tunjuk.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan ini beredar pada bulan ini. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun juga arahan dari pemerintah dan regulator. Dan juga dijelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun juga menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi
3: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau,
3: ayo.

Pendengar, kabar dari rri.co.id ini menjelang kepulangan jemaah haji asal Provinsi Bengkulu dari Tanah Suci Bandara Fatmawati Soekarno bersama pemerintah daerah melakukan serangkaian persiapan yang matang. Mulai Jumat kemarin, nanti Jumat nanti diperkirakan pada 5 Juni 2026 diperkirakan jemaah ini akan tiba di Bengkulu pada pukul 4 dini hari untuk kepulangan. Dan menurut General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Fatmawati Bengkulu, Muhammad Haikal, sistem pemulangan ini akan dimulai dengan mendaratnya jemaah di Bandara Embarkasi Padang sebelum nanti para jemaah ini dibawa ke Bengkulu. Dan jemaah dari Bengkulu ini akan tiba di tanah air per kloter melalui dua penerbangan Lion Air yang sudah dipersiapkan. Dan sebanyak 1.345 jemaah termasuk juga petugas haji akan kembali ke daerah setelah menjalani ibadah haji. Dan di samping itu juga, Haikal mencatat dari jumlah tersebut, satu jemaah asal kota Bengkulu dikabarkan telah meninggal dunia di Tanah Suci dan berharap untuk seluruh jemaah yang kembali dapat pulang dengan selamat. Dan persiapan untuk di bandara sendiri dijalankan dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah haji Bengkulu, dan petugas bandara akan aktif dalam mengatur keluar masuknya mobil bus dan juga pesawat yang beroperasi di hari tersebut. Dan sinergi antara petugas penyelenggara haji daerah dan juga pihak bandara diharapkan proses pemulangan dapat berlangsung lancar. Informasi selengkapnya untuk mengenai persiapan pemulangan jemaah haji Provinsi Bengkulu di Bandara Fatmawati Soekarno dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar, dan kembali kami akan update informasi mengenai kegiatan Idul Adha dan juga pemotongan hewan kurban hari ini, dan berikut laporan terkini.
2: RRI Pro 1.
3: Laporan terkini.
1: Pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Danu Yogyarto yang akan melaporkan mengenai kegiatan Idul Adha dari Musola Rahman Sakina 2 Solebar Baru. Halo, selamat pagi rekan Danu.
4: Ya, selamat pagi Bung Are.
1: Silakan untuk laporan Anda.
4: Oke, baik, selamat pagi pendengar radio. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan di mana pada pagi hari ini saya telah berada di Musola Ar-Rahman, tepatnya di Perumahan Sakinah 2, Solebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Di mana pada pagi hari tadi kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha, dan tadi sekitar pukul 9 lewat 5 menit warga di Perumahan Sakinah telah melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 1 ekor sapi. Dan di sini dari pagi tadi masyarakat telah berkumpul di Musola Ar-Rahman Perumahan Sakinah 2 Solebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk menyembeli hewan kurban. Tampak sekarang ibu-ibu sedang menyiapkan untuk masak-masakan kepada masyarakat yang ikut membantu dalam pemotongan hewan kurban. Juga ada ketua panitia pelaksana hewan kurban, ada Bang Ken, dan tentunya anak-anak juga di sini juga ramai, bisa saya informasikan kepada pendengar setia Radio RRI Pro 1. Dan sekarang ini masyarakat juga panitia kurban juga masih dalam proses membersihkan hewan kurban yang telah disembelih tadi, sekarang lagi dibersihkan. Terus untuk mengenai informasi di sini bahwa nantinya pembagian daging kurban nanti akan dibagikan itu setelah sholat zuhur. Jadi sekitar pukul 13:00 waktu Indonesia bagian barat. Nanti di Perumahan Sakinah juga ini ada sekitar 48 kepala keluarga yang menghuni di Perumahan Sakinah 2, dan juga nanti pembagian daging kurban juga akan dibagikan untuk di wilayah, tidak hanya di RT 19 saja, tapi juga ada di RT 17. Dan di RT 18 di RW 5 Solebar Baru Kecamatan Ratu Agung. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan informasinya untuk Pro 1 dari Musola Ar-Rahman Rumah Sakinah 2 Solebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Saya Danu Yogyarto melaporkan.
1: Terima kasih rekan Danu, kami nantikan kabar selanjutnya dan selamat bertugas. Demikian pendengar, laporan dari rekan Danu Yogyarto mengenai persiapan pemotongan hewan kurban di Musola Ar-Rahman Sakinah 2 Solebar Baru. Dan nantikan informasi laporan terkini lainnya di jam berikutnya.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Barongsainya vihara budayana. Di awal dasarnya agama Buddha, di Bungko Iko pertama sekali. Pemulia agama Buddha di Sikoga loh. Tapi Iko kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti Iko. Iko 3 kali pugar. Kalau di sini nih rata-rata ya Kristen sama Buddha. Tapi kalau di belakang sih rata-rata pesisir

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Chinatown ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, oke lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk. Kan kalau dulu enggak kan. Karena itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari kursi itu juga.
2: Motor ini tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Chinatown. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

0: Saya, Feby Prawita, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Prompat RRI. Sampai jumpa.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Ya, Bria 98,8 MHz RRI Bintuhan. Pertama-tama Mbak Desi ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Untuk hari ini merupakan hari kemenangan untuk seluruh umat muslim di dunia ya. Buat Anda yang tengah merayakan Hari Raya Kurban dan juga buat Anda juga yang hari ini berkurban, berbagi rezekinya kepada kepada sesama, kepada masyarakat lainnya ya, mudah-mudahan nanti dilipat gandakan untuk amal ibadahnya dan juga dilipat gandakan juga untuk rezeki kedepannya ya. Mudah-mudahan tahun depan juga bisa berkurban kembali. Mohon maaf lahir dan batin, baik yang bisa ketemu langsung maupun nggak bisa ya. Terutama adalah yang nggak bisa ketemu. Walaupun sekarang tuh udah ada telepon, bisa telepon gitu ya. Tapi tetap aja kalau kita bertemu saling memaafkan itu adalah hal yang lebih sakral kayaknya ya. Bukan berarti yang teleponan nggak sakral-sakral juga sih ya. Karena ketika kita saling memaafkan dimanapun aja itu sudah menjadi suatu kebaikan gitu ya. Dan mendengar saat pagi akan menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kita masih bisa nikmati lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kita ada

98,8 MHz RRI Bintuhan. Ya itu dia beberapa lagi yang sudah menemani ruang dengar Anda untuk di siang hari ini ya. Cuaca cukup cerah buat Anda yang sedang merayakan Hari Raya Idul Adha, terus juga yang udah mulai potong kurban hari ini ya. Mudah-mudahan lancar semua, terus juga dibagi rata. Dan tidak ada yang yang tidak dapat ya. Pokoknya yang berhak dapat, mudah-mudahan bisa dapat semua, bisa mendapatkan berkah hari ini di Hari Raya Kurban. Nah, mendengar untuk di ruang dengar Anda, tetaplah bersama kami. Masih kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tanpa terasa udah hampir pukul 11 ya. Buat Anda sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dilakukan harapannya satu untuk supaya tradisi megang terus mengakar.
1: Yeah.
0: Kemudian kedua yang ingin sampaikan adalah terkait nilai-nilainya. Yeah. Dalam program-program sahur sekolah atau mengunjungi sekolah-sekolah untuk menghidupkan tradisi megang kepada para pelajar dan anak muda.
1: Apakah tidak ada perbedaan atau berbeda peraya atau tradisi megang saat Idul Adha dan Idul Fitri, Tengku?
0: Sama sebenarnya,
1: sama ya?
0: Cuman mungkin sama penggunaannya yang berbeda.
1: Oh,
0: karena kalau di Aceh ini tradisi megang itu satu berkembang, dia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, pendengar, itu dia beberapa lagu dangdut di ruang dengar Anda. Hingga nanti menuntaskan pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan beberapa lagu pamungkas berikut ini.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Pendengar, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Sang Titiene bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Jerik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi, dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0-0 dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dalam begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0-0, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Jadi kita ke Italia, klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027 dan selama musim ini Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.

0: Luar biasa. Gitu ya. Oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
1: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Larin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
0: Wih. Nah, di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
1: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
0: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beralih kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Mulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Thompson tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja,
1: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Ko Junsuke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Ko Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga.
3: dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Bang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Kaisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Men Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga Pak permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya, untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, semua cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Fidoret kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari kemarin gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: cemilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dengar Anda mendengar untuk di siang hari ini, menemani waktu siang Anda, barangkali yang masih bapak-bapak ya, masih berjibaku dengan potong hewannya gitu ya, karena hari ini merupakan hari raya kurban. Ada juga yang menunda sampai besok ya, karena mungkin hari ini dimanfaatkan dulu untuk momen kebersamaan, saling maaf-memaafkan di hari raya, atau tempatnya untuk kumpul bareng keluarga ya. Karena kalau nggak hari ini gitu ya, mungkin waktunya nggak ada lagi gitu ya untuk kumpul bareng keluarga. Ada sih mungkin, tapi tidak terlalu seperti suasananya seperti sekarang gitu ya, karena suasana Lebaran ini memang adalah momen yang sangat dinanti-nanti oleh setiap orang ya. Nah, sebelum kita beralih ke informasi Idul Adha, juga ini sebenarnya masih berkaitan ke Idul Adha ya. Ini informasinya mengenai pelaku usaha ikan asap Pantai Tanjung Pandan Kaur tengah mengalami lonjakan permintaan ikan asap ya selama musim libur Idul Adha. Mereka menambahkan produksi hingga ratusan kilogram ikan asap segar demi memenuhi kebutuhan wisatawan. Persiapan ini dilakukan mengingat tingginya minat pembeli terhadap ikan asap di setiap momen libur hari besar. Berbagai jenis ikan laut yang menjadikan favorit konsumen telah disediakan dalam jumlah besar. Menurut salah seorang penjual, Salihin mengatakan, ikan-ikan tersebut didapat langsung dari nelayan yang setempat dan diproses menggunakan teknik pengasapan tradisional, dan langkah ini dinilai mampu menjaga kualitas rasa serta daya tahan ikan. Nah, selama libur hari besar keagamaan, kawasan wisata pantai menjadi pusat keramaian yang mendatangkan berkah tersendiri bagi para pedagang. Selain warga lokal, banyak pedagang menjadikan ikan asap sebagai buah tangan wajib sebelum kembali ke daerah asal. Peningkatan stok ini diharapkan dapat mengatasi kehabisan barang di tengah ramainya wisatawan. Pasalnya omset para penjual biasa mengalami kenaikan signifikan pada momen Lebaran. Para pedagang ini mengaku omset mereka bisa meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa, dan lonjakan tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat pesisir selama libur Lebaran Idul Adha. Ya, itu dia pendengar untuk informasinya mengenai libur Idul Adha, penjual ikan asap tambah stok ikan. Untuk beragam informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saat ini tepatnya pukul 12 lewat 7 menit ya, kami akan hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Untuk Anda, kami ucapkan selamat menunaikan sholat zuhur, dan kita akan langsung mendengarkan azan zuhur berkumandang.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Al-Quran mengandung penyembuh dan rahmat. Yang hatinya gusar karena harapannya belum juga nyata, yang hatinya sedih karena ada musibah menimpa, yang masih suka marah-marah karena yang diinginkannya tidak sesuai, yang masih suka iri, suka dengki, stres, dan banyak masalah lainnya yang mengganggu perasaan hati. Cobalah membaca Al-Quran, jangan mendengarkan musik atau sejenisnya. Salah satu studi menunjukkan bahwa musik dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, tergantung jenis musik yang suka didengarkan. Merasakan galau, stres, dan juga sedih jika aliran musiknya mellow, dan bahkan sampai bunuh diri jika musiknya beraliran keras seperti heavy metal. Sangat berbeda dengan Al-Quran. Perubahan fisiologi sangat besar bagi yang mendengarkannya, seperti penurunan depresi, kesedihan, menenangkan jiwa, juga dalam penyembuhan penyakit, seperti yang disampaikan Dr. Al-Qadi. Semakin lama membaca, maka akan semakin tertutupi beban perasaan di hati. Jika rutin diamalkan tiap hari, maka setiap hari pula beban perasaan tertutupi, termasuk menutupi nafsu duniawi, sehingga diri atau akal tidak lagi ditutupi atau dikendalikan oleh nafsu, tapi akal andalah yang menutupi dan mengendalikan nafsu. Bila akal ditutupi oleh nafsu yang tinggi, maka akan menyebabkan akal benar-benar tertutup atau bahkan gila. Namun, bila akal menutupi nafsu, maka akan menyebabkan timbulnya iman. Jiwa dan hati juga akan menjadi tenang. Syekh Abdurrahman Asy'id rahimahumullah berkata dan menjelaskan, Al-Quran mengandung penyembuh dan juga rahmat, dan ini tidak berlaku untuk semua orang, namun hanya bagi kaum muslimin yang membenarkan ayat-ayatnya dan berilmu dengannya. Adapun orang-orang zalim yang tidak membenarkan dan tidak mengamalkannya, maka ayat-ayat tersebut tidaklah menambah baginya kecuali kerugian, karena hujjah telah ditegakkan kepadanya dengan ayat-ayat itu. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh juga rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah rahmat kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 8.

pencerah jiwa. Ternyata hidup itu luar biasa. Seorang dosen tengah berjalan santai bersama seorang mahasiswa di taman kampus. Keduanya melihat sepasang sepatu yang sudah usang dan juga lusuh. Mereka berdua yakin kalau itu adalah sepatu milik tukang kebun yang sebentar lagi akan menyelesaikan pekerjaannya. Sang mahasiswa melihat kepada dosennya, kemudian ia berkata, "Bagaimana kalau kita candai tukang kebun ini dengan menyembunyikan sepatunya? Kemudian kita bersembunyi di belakang pepohonan. Nanti ketika dia datang, kita lihat bagaimana dia kaget dan cemas karena kehilangan sepatunya, Pak." Dosen itu menjawab, "Mahasiswaku, tidak pantas kita menghibur diri dengan mengorbankan orang miskin. Kamu seorang yang kaya dan bisa saja menambah kebahagiaanmu untuk dirinya. Sekarang coba kamu masukkan beberapa lembar uang kertas ke dalam sepatunya. Saksikan bagaimana respon dari tukang kebun miskin itu." Sang mahasiswa sangat takjub dengan usulan dosennya. Dia langsung memasukkan beberapa uang ke dalam sepatu tukang kebun. Kemudian dia bersembunyi di balik semak-semak bersama dosennya, sambil mengintip apa yang akan terjadi dengan tukang kebun. Tidak berapa lama datanglah tukang kebun itu. Sambil mengibas-ngibaskan kotoran debu dari pakaiannya, dia menuju tempat meninggalkan sepatunya. Ketika ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu, ia terperanjat karena ada sesuatu yang mengganjal di dalamnya. Saat ia menarik kakinya, ternyata ada uang. Dia memandangi uang itu berulang-ulang, seolah-olah dia tidak percaya dengan penglihatannya. Ia pun memutar pandangannya ke segala penjuru, namun ia tidak melihat seorang pun. Sambil menggenggam uang itu, ia berlutut sambil menengadah ke langit dan berucap, "Aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang. Wahai yang maha tahu, istriku sedang sakit dan anak-anakku kelaparan. Mereka belum mendapatkan makanan hari ini. Engkau telah menyelamatkanku, anak-anakku dan istriku dari penderitaan." Dengan kepolosannya dia terus menangis terharu sambil memandangi langit sebagai ungkapan rasa syukurnya atas karunia dari Allah yang maha pemurah. Sang mahasiswa sangat terharu dengan pemandangan yang dilihatnya dari balik persembunyian itu. Tanpa ia sadari, air matanya menetes tak terbendung. Sang dosen yang bijak berkata pada mahasiswanya, "Bukankah sekarang kamu merasakan kebahagiaan yang lebih dari yang kamu lakukan?" Sang mahasiswa menjawab, "Aku telah mendapatkan pelajaran yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Ketika kamu memberi, kamu akan memperoleh kebahagiaan yang lebih banyak dari yang ketika kamu beri. Memaafkan kesalahan orang lain di saat kamu mampu melakukan balas dendam, itu adalah sebuah pemberian. Mendoakan teman dan saudaramu di belakangnya tanpa sepengetahuannya, itu adalah pemberian. Berusaha berbaik sangka dan menghilangkan prasangka buruk, itu juga sebuah pemberian. Menahan diri dari membicarakan aib sesama kita di belakangnya adalah pemberian juga. Nah, ini semua adalah pemberian. Mari kita saling memberi dan juga berbuat baik. Niscaya hidup kita akan menjadi lebih baik. Ternyata hidup itu luar biasa."

98,8 MHz RRI Bintuhan mendengar Sahrul Gunawan dengan istri Soleha sudah menuntaskan untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Untuk Anda yang belum menunaikan sholat zuhur ya, semoga Anda menyegerakan menunaikan ibadah sholat zuhur, dan selepas sholat zuhur mungkin Anda bisa beraktivitas seperti semula.

0: cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama Bebep ya.
1: Yeah. Iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau

0: kuning, itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna. Kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Ingat, jangan bucin ya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Sari berita, pemerintah kota Bengkulu mengajak masyarakat memaknai Idul Adha dengan semangat berbagi. Sapi dengan jenis limosin dengan berat 1 ton 148 kg disembeli hari ini di Masjid Ansor, Kelurahan Sukarami dan akan dibagikan secara merata ke masyarakat sekitar. Bersama saya, Miatur Rohma, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Bengkulu mengajak masyarakat maknai Idul Adha dengan semangat berbagi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI, Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat persatuan, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan berbagi antar sesama. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansa, mengatakan Idul Adha merupakan momentum penting bagi umat Muslim untuk menanamkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Bengkulu berharap semangat Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah semata, tetapi juga menjadi pengingat agar masyarakat terus mempererat hubungan sosial, menjaga persatuan, serta meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ia menjelaskan, pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha di Kota Bengkulu tahun ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Pemerintah Kota Bengkulu juga bersyukur karena antusiasme masyarakat cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah Kota Bengkulu tercatat sebanyak 395 masjid dan 13 titik lapangan digunakan sebagai lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan masyarakat terlihat memadati masjid maupun lapangan sejak pagi hari untuk mengikuti sholat berjamaah.
2: Ya, Alhamdulillah hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita berpesan kepada warga Kota Bengkulu, semoga momentum Hari Idul Adha ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan semangat berbagi kepada sesama, berkorban untuk agama. Tadi sudah kita ikuti rangkaian sholatnya, nanti akan kita lanjutkan dengan rangkaian pemotongan hewan kurban.
1: Selain memastikan pelaksanaan ibadah berjalan baik, pemerintah Kota Bengkulu juga menyalurkan hewan kurban ke sejumlah masjid dan masyarakat. Tahun ini tercatat sebanyak 71 ekor hewan kurban dari pemerintah Kota Bengkulu yang didistribusikan ke berbagai wilayah. Momentum Idul Adha tahun ini juga diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung hikmat di Masjid Baitul Izzah pada Rabu 27 Mei 2026. Yang mengatakan pelaksanaan ibadah berjalan lancar berkat dukungan panitia serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut, Mian juga menyampaikan salam dari Gubernur Bengkulu yang saat ini sedang berada di Tanah Suci bersama jemaah haji asal Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu turut mendoakan seluruh jemaah haji agar dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.
3: Dan luar biasa apa yang disampaikan oleh panitia, peningkatan jumlah kurban kita itu yang tercatat, jangan-jangan masih lebih ada yang tidak tercatat lagi ya, hampir 12.500 jumlah hewan kurban, meningkat 2,5% dari tahun sebelumnya. Tentunya ini patut kita syukuri, semangat spirit untuk berbagi. Begitu juga di Idul Fitri, zakat kita cukup meningkat, kemudian ini hewan kurban cukup meningkat, ini patut disyukuri. Kembali atas nama Gubernur, kami mohon kepada seluruh elemen masyarakat Provinsi Bengkulu agar visi dan misi luhur Bapak Gubernur yang saya dampingi beserta Pak Sekda dan semua jajaran bisa dibaguskan sampai akhir urusan, terutama doa-doa di momentum Idul Adha yang sangat sakral ini.
0: Menurut Mian, peningkatan jumlah hewan kurban menunjukkan tumbuhnya semangat berbagi dan kepedulian sosial masyarakat Bengkulu. Ia pun mengajak seluruh masyarakat terus mendukung pembangunan daerah serta mendoakan agar visi dan misi pemerintah Provinsi Bengkulu dapat berjalan dengan baik. Sapi dengan jenis limousin dengan berat 1 ton 148 kg disembelih hari ini di Masjid Ansor, Kelurahan Sukarami, dan akan dibagikan secara merata ke masyarakat sekitar. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
4: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyalurkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Total terdapat 11 ekor sapi kurban yang disiapkan untuk Provinsi Bengkulu dan seluruh kabupaten atau kota. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan dari total tersebut sebanyak 10 ekor sapi didistribusikan ke kabupaten dan kota sesuai usulan daerah masing-masing. Sementara 1 ekor sapi lainnya diserahkan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Masjid Al-Ansor di Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu. Herwan Antoni mengatakan sapi kurban untuk tingkat provinsi merupakan sapi dengan bobot terbesar di Bengkulu tahun ini. Jenis sapi limousin tersebut memiliki berat mencapai 1 ton 148 kg dan didatangkan dari Kabupaten Mukomuko. Ia menjelaskan pembagian hewan kurban dilakukan secara bergilir setiap tahun agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Kebijakan tersebut mengikuti arahan tim pusat terkait lokasi penerima bantuan sapi kurban Presiden. Selain distribusi, pemerintah juga memastikan seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat, higienis, dan memenuhi standar kesehatan.
5: Ini kita serahkan ya bantuan Pak Presiden, ya Pak Haji Prabowo Subianto, sapi kurban. Untuk Provinsi Bengkulu jumlahnya 11 ekor. Di 10 ekornya kita distribusikan ke kabupaten kota, ya sesuai dengan usulan daripada kabupaten kota. Dan untuk provinsi hari ini kita serahkan ke Masjid Al-Ansor Sukarami, Kota Bengkulu. Ini yang paling berat, ya, beratnya 1 ton 148 kilo. Tadi sapinya dari Mukomuko. Ya, sapi jenis limousin, ya. Nah, ini yang paling berat.
4: Sementara itu, pemilik sapi, Fendi Kurniawan, mengaku bangga karena sapinya telah dipilih sebagai sapi kurban Presiden. Ia mengatakan sapi bernama Bison ini berusia 5 tahun dan telah dipelihara selama 4 tahun. Fendi mengatakan ini merupakan ketiga kalinya sapi miliknya dibeli sebagai hewan kurban Presiden. Untuk sapi jenis limousin ini dibeli dengan harga sekitar 120 juta rupiah.
6: Berapa kali dibeli oleh Presiden?
7: Sudah yang ketiga nih, Pak.
6: Yang ketiga.
7: Kalau Pak Presiden, Pak Prabowo dua ini, Pak Jokowi sekali.
6: Mungkin, ya. Berapa total dibeli oleh Pak Presiden?
7: Kalau ini 120, Pak.
6: 120.
4: Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mempererat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Selain itu, proses penyaluran dilakukan secara merata diharapkan mampu membantu masyarakat di berbagai daerah turut merasakan kebahagiaan di Hari Raya Kurban. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Ribuan umat muslim di Kota Bengkulu memadati Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pada suasana khusyuk dan penuh kebersamaan tampak sejak jamaah mulai berdatangan untuk mengikuti ibadah sholat Idul Adha. Pelaksanaan sholat Idul Adha dipimpin oleh Imam Asfahani Kamil, sementara khotib khutbah Idul Adha disampaikan oleh Ustadz Ahmad Siddiq. Dalam khutbahnya, khatib mengajak umat muslim untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat persatuan dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Hari ini umat muslim merayakan Idul Adha. Sejak pagi, semua masjid dipadati oleh umat muslim untuk melaksanakan sholat id. Seperti di Masjid Nurul Hidayah, Desa Karanganyar 1, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, masjid hampir penuh oleh masyarakat yang hendak sholat id. Momentum Idul Adha, Bupati Kaur mengajak masyarakat untuk meneladani nilai pengorbanan dan keikhlasan Hari Raya Kurban. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Lili Rahman.
8: Bupati Kaur bersama Wakil Bupati Kaur dan jajaran pemerintah daerah melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi secara berjamaah bersama masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan bola Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tanjung Kemuning, Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat berlangsung khidmat dan diikuti ratusan masyarakat dari berbagai desa sekitar. Momentum ini menjadi ajang mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Bertindak sebagai imam dalam pelaksanaan sholat tersebut adalah Sidarmin Tetap yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kaur. Sementara itu, khutbah Idul Adha disampaikan oleh Haji Lukman selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Dalam khutbahnya, khatib mengajak seluruh jamaah untuk meneladani nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan yang diajarkan dalam peristiwa Idul Adha. Selain itu, jamaah juga diingatkan untuk terus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Sementara itu, Bupati Kaur usai pelaksanaan sholat Idul Adha menyampaikan rasa syukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang menegaskan bahwa Idul Adha merupakan momentum penting untuk memperkuat keimanan dan kebersamaan. Selain itu, Bupati Kaur juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Hari Raya Kurban sebagai sarana berkorban, baik itu untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat luas. Menurutnya, semangat berbagi dan kepedulian harus terus ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari.
9: Pertama, ini adalah Hari Raya Kurban. Sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa yang jelas Hari Raya Kurban ini, mari kita berkorban untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Dan inti daripada semua ini adalah bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat.
8: Kemudian Bupati Kaur juga menekankan pentingnya menjaga dan mempererat silaturahmi antar sesama. Dengan terjalinnya hubungan yang baik, diharapkan seluruh program pembangunan di Kabupaten Kaur dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian RRI Bintuhan Lili Rahman melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Pelaksanaan kurban tahun ini berlangsung dengan penuh kebersamaan dan gotong royong warga sekitar Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Sebanyak 11 ekor sapi disembelih untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima daging kurban. Ketua Panitia Kurban Gusti S. Abdi mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya tingginya partisipasi masyarakat menjadi tanda tumbuhnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di lingkungan sekitar. Guna memastikan kualitas daging hewan kurban aman untuk dikonsumsi, Dinas Pertanian Kaur turunkan tim kesehatan hewan di beberapa titik. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
10: Dalam rangka memastikan daging hewan kurban aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menerjunkan tim kesehatan hewan di sejumlah masjid yang ada di Kabupaten Kaur. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Hengki Tomi, menjelaskan tim kesehatan hewan yang bertugas mengecek kondisi daging hewan kurban hanya diterjunkan di dua wilayah saja, yakni di Kota Bintuhan, tepatnya di Polres Kaur, dan beberapa desa di Kecamatan Kaur Utara. Hengki Tomi menyebut pemeriksaan daging hewan kurban ini akan dilakukan langsung oleh dokter hewan yang ada di Kabupaten Kaur, di mana setelah penyembelihan, dokter hewan akan melakukan pemeriksaan pada organ-organ penting hewan kurban, seperti paru, limpa, jantung, dan hati. Kegiatan pemeriksaan daging hewan kurban ini diharapkan memberikan manfaat dan mengedukasi masyarakat serta panitia kurban untuk mendapatkan hasil kurban yang baik, mulai dari pemilihan hewan kurban yang sehat, memenuhi persyaratan, cara penyembelihan yang benar, serta penanganan yang benar.
11: Di hari H pemotongan, tim kesehatan hewan juga bakal standby nggak, Pak, di masjid-masjid, Pak?
12: Rencana kami akan melakukan pengecekan untuk di beberapa titik saja.
10: Sebelumnya, satu bulan terakhir, jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pertanian, khususnya bidang peternakan, telah melakukan pengecekan kesehatan fisik terhadap hewan ternak di sejumlah wilayah yang banyak populasi hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, seluruh ternak tersebut dinyatakan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan, serta tidak ditemukan adanya gejala penyakit menular berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku, penyakit septisemia epizootika atau SE, hingga penyakit jembrana. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: 6 ekor sapi kurban disembelih di Masjid Sabilil Haq Lempuing. 1 ekor sapi pemberian dari pemerintah Kota Bengkulu dan ratusan warga terima daging kurban. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
13: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban berlangsung di kawasan Lempuing, Kota Bengkulu pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut melibatkan panitia masjid dan masyarakat setempat yang bergotong royong sejak pagi hari untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Tahun ini, panitia kurban penyembelih sebanyak 6 ekor sapi yang akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar masjid. 5 ekor sapi berasal dari partisipasi warga dan juga jemaah lingkungan setempat, sedangkan 1 ekor sapi lainnya merupakan bantuan dari pemerintah daerah Kota Bengkulu. Ketua Panitia Kurban Ismail Nasution mengatakan, proses penyembelihan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebersihan dan ketertiban. Seluruh panitia telah dibagi tugas agar pembagian daging kurban dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
14: Untuk pembagian daging kurban menggunakan kupon ini, supaya lebih teratur dan semua warga yang sudah terdata bisa menerima haknya. Kami berharap kegiatan ini membawa keberkahan dan mempererat kebersamaan antar warga.
13: Panitia juga menyiapkan sekitar 300 kupon yang akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar kawasan Lempuing. Dan kupon tersebut digunakan untuk mengatur distribusi daging kurban agar proses pembagian lebih tertib dan menghindari penumpukan warga saat pengambilan. Menurut Ismail, setiap ekor sapi diperkirakan menghasilkan sekitar 70 kg daging bersih yang nantinya dibagikan kepada penerima manfaat. Daging kurban tersebut diprioritaskan bagi masyarakat sekitar, termasuk warga yang membutuhkan dan para jemaah masjid. Suasana pemotongan hewan kurban di Masjid Sabilil Haq berlangsung penuh dengan kebersamaan dan semangat gotong royong. Warga terlihat saling membantu mulai dari proses penyembelihan, pemotongan daging, hingga pengemasan sebelum dibagikan kepada masyarakat penerima kupon. Momentum Idul Adha ini juga menjadi sarana memperkuat nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat Kota Bengkulu. Panitia berharap kegiatan kurban tahunan tersebut terus berjalan dan semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi pada tahun-tahun mendatang. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Dari hasil pengumuman kelulusan tes perguruan tinggi negeri jalur SNBT, sebanyak 10.401 peserta yang memilih Universitas Bengkulu, sebanyak 2.789 orang dinyatakan lolos. Angka tersebut setara 26,8%, artinya sekitar 73% masih belum beruntung. Namun jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri masih terbuka lewat jalur mandiri. Wakil Ketua PPID Universitas Bengkulu Iqbal Ghani mengatakan, setiap kampus memiliki mekanisme penerimaan jalur mandiri, sehingga memiliki cara yang berbeda satu sama lain. Bagi peserta yang belum berhasil lolos SNBT, Universitas Bengkulu masih membuka sejumlah jalur penerimaan mahasiswa baru. Salah satu jalur yang tersedia ialah seleksi mandiri. Pendaftaran dibuka sejak 4 Mei dan akan berlangsung hingga 11 Juni 2026. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 30 Juni 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat melalui laman resmi panitia. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kaur, Mardianto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, panitia pelaksana, serta seluruh lapisan masyarakat atas suksesnya penyelenggaraan Festival Gurita Kaur 2026. Acara tahunan yang berlangsung meriah tersebut dinilai berhasil memadukan kebudayaan lokal dengan promosi potensi bahari, sehingga mampu menarik perhatian ribuan wisatawan dari berbagai wilayah. Pelatih renang Klub Tirta Raflesia, Algi Fahri Syarif, mengatakan salah satu olahraga kesehatan yang belum banyak diketahui masyarakat Bengkulu adalah hidroterapi. Menurutnya, hidroterapi bukan hanya dapat dijadikan olahraga kesehatan, namun juga memiliki manfaat sebagai olahraga prestasi, pendidikan, hingga rekreasi. Ia menjelaskan kegiatan hidroterapi tersebut terbuka untuk umum dengan rentang usia peserta mulai dari 25 tahun hingga 65 tahun. Menurut Al-Ghifari, hidroterapi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya membantu mengurangi nyeri dan ketegangan otot. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatur Rohma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat menikmati hari libur Anda.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu siang ini. Dan masih bersama Mia yang akan terus menemani perjalanan Anda di siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Banyak lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
2: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga alam syukur.
1: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
2: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
1: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
2: Di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
1: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya udah terbukti dulu. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legalu umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
2: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
1: Kinilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kola, Mak, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
2: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
3: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap setia bersama kami. Dan berikut kami ajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan rambut rontok. Ini seringkali langsung dikaitkan dengan salah memilih sampo. Nah, padahal menurut para ahli, penyebabnya bisa jauh lebih kompleks dan berkaitan dengan kondisi kesehatan tubuh. Dr. Kevin Mark menyebut banyak perempuan dengan kerontokan tertentu justru memiliki kadar vitamin D yang rendah. Artinya, rambut rontok tidak selalu disebabkan oleh produk perawatan rambut yang digunakan sehari-hari. Kekurangan vitamin D ternyata bisa memengaruhi kesehatan folikel rambut sehingga rambut lebih mudah rontok. Selain itu, faktor lain seperti stres berlebih, kurang tidur, serta perubahan hormon ternyata juga berperan besar terutama pada perempuan. Nah, pola makan yang tidak seimbang seperti kurangnya asupan protein dan zat besi juga bisa memperparah kerontokan. Dan dalam banyak kasus, rambut rontok bisa menjadi sinyal bahwa tubuh sedang mengalami gangguan dari dalam. Nah, pendengar, karena itu sebelum mengganti produk perawatan rambut, penting untuk memeriksa kondisi tubuh secara menyeluruh. Menjaga pola hidup sehat, cukup istirahat, serta asupan nutrisi yang baik menjadi kunci utama menjaga kesehatan rambut. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di rri.co.id.

0: hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan masukkan kata kunci Presiden Prabowo ancam mundur jika makan bergizi gratis dihentikan. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media yang kredibel soal ancaman Presiden untuk mundur dari jabatan Presiden. Mengutip dari video.tribunnews.com berjudul Akui MBG Banyak Masalah, Presiden Prabowo ancam copot oknum petinggi yang tak bertanggung jawab. Dalam berita tersebut, Presiden Prabowo menyinggung soal MBG saat peresmian 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengancam akan memecat pihak-pihak yang lalai dan tidak bertanggung jawab, termasuk unsur pimpinan terkait masalah MBG. Adapun Presiden Prabowo memang pernah menyatakan di depan sejumlah pemimpin media bahwa ia siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi memastikan MBG tetap berjalan. Namun pernyataan itu disampaikan dalam konteks elektoral atau potensi suara Presiden Prabowo dalam pemilihan Presiden 2029 bukan ancaman mundur dari jabatan. Dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki usia 25 hingga 35 tahun, tubuh mulai mengalami berbagai perubahan yang tidak selalu terasa secara langsung. Nah, pada fase ini, menjaga kesehatan tidak cukup hanya dari pola makan, tapi juga bisa didukung dengan konsumsi vitamin yang tepat. Menurut Dr. Kevin Mark, yang dikenal aktif mengedukasi soal vitamin dan suplemen, ada beberapa jenis vitamin penting yang bisa mulai dipertimbangkan. Nah, rekomendasi ini ditujukan khususnya bagi Anda yang baru ingin memulai rutinitas konsumsi suplemen harian. Yang pertama adalah vitamin yang disarankan adalah vitamin D yang memiliki peran penting bagi tubuh. Nah, tidak hanya untuk menjaga imunitas, vitamin D juga berfungsi dalam menjaga kesehatan hormon, tulang, serta sendi. Menariknya pendengar, kebutuhan vitamin D ini bersifat lintas usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Hal ini menunjukkan bahwa vitamin D menjadi salah satu nutrisi dasar yang penting untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh secara menyeluruh. Selanjutnya adalah magnesium. Nah, mineral yang seringkali kurang diperhatikan, padahal magnesium ini sangat bermanfaat terutama bagi Anda yang sering mengalami nyeri haid, kemudian kram perut atau memiliki aktivitas harian yang padat. Berikutnya pendengar adalah konsumsi magnesium. Nah, ini disarankan sekitar 1 jam sebelum tidur agar membantu tubuh lebih rileks. Selain itu, magnesium juga bisa membantu meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi ketegangan otot setelah beraktivitas. Vitamin ketiga yang tidak kalah penting adalah omega 3 pendengar. Nutrisi ini sering dilupakan ya, padahal memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan jantung, kemudian kadar kolesterol, serta membantu menstabilkan suasana hati. Nah, omega 3 ini juga bisa dikonsumsi 1 kali sehari setelah makan untuk hasil yang optimal. Tentunya dengan rutin mengonsumsi vitamin yang tepat serta diimbangi pola hidup yang sehat, tubuh akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan aktivitas sehari-hari. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id. Ada Sabrina Lenner dengan pendampingmu.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Pendengar, Anda sudah kebersamaan saya menemani perjalanan Anda di Bengkulu siang ini. Mia pamit, lainnya ada rekan saya Nafla yang akan menjadikan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, benar kembali bersama kami di FM 98,8 MHz Patan sore hari ini. Saat ini pukul 15 lewat 9 menit. Tepat pukul 15 lewat 29 menit nanti akan kami kumandangkan azan sholat asar. Baik, benar dari kawasan Pusaka Bintun, sambil kita menanti pukul 15 lewat 29 menit, kami hadirkan dulu lagu-lagu pop islami berikut ini.
1: 98,8 RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

pencerah jiwa. Seorang kakek dan sepeda motornya. Saudara, cerita ini tentang seorang kakek yang motornya sedang diparkirkan di sebuah tempat parkir. Ketika kakek tersebut hendak mengambil kendaraannya, ia kemudian didekati oleh seorang petugas. "Maaf Pak, parkir motornya 2.000. "Sebentar ya," si kakek merogoh saku celananya. "Berapa tadi?" "2.000 Pak." Sang kakek akhirnya menemukan uang yang ia cari. Kemudian selembar 2.000-an itu diberikan kepada si tukang parkir. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. "Maaf Pak, ada apa dengan uang ini? Apa Bapak tidak punya uang lagi?" "Tidak apa Pak, tak perlu bayar kalau begitu." Bukan saya tak punya uang." Mendadak teringat kepada dosa-dosa yang saya sendiri punya. "Maksud Bapak," kata tukang parkir, "ini, lihatlah, motor saya hanya singgah sebentar saja di sini, lalu dijaga dan diawasi baik-baik agar tidak hilang. Saya harus membayar biaya parkirnya." Sejenak ia menghela napas dan pinar matanya mulai basah. "Lalu bagaimana dengan diri saya ini? Bukankah dunia ini hanya tempat singgah? Saya sudah lama singgah di dunia ini, dan Allah menjaga, mengawasi saya, sehingga sampai hari ini saya masih sehat. Lalu mengapa saya tidak pernah membayar kepada Allah?" Akhirnya tumpah juga air matanya meleleh ke pipi. Sang kakek benar-benar tersentuh dengan kejadian ini. "Saya menyesal sekarang. Sejak dulu saya jauh dari Allah. Kepada Allah Ta'ala, padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selama ini memberi penjagaan sebaik-baiknya kepada saya. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini telah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia singgah sesaat, kemudian meninggalkannya." Hadis riwayat Ahmad

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: Pencerah Jiwa. Seorang kakek dan sepeda motornya. Saudara, cerita ini tentang seorang kakek yang motornya sedang diparkirkan di sebuah tempat parkir. Ketika kakek tersebut hendak mengambil kendaraannya, ia kemudian didekati oleh seorang petugas. "Maaf Pak, parkir motornya 2.000. "Sebentar ya," si kakek merogoh saku celananya. "Berapa tadi?"
1: "2.000 Pak."
0: Sang kakek akhirnya menemukan uang yang ia cari. Kemudian selembar 2.000-an itu diberikan kepada si tukang parkir. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. "Maaf Pak, ada apa dengan uang ini? Apa Bapak tidak punya uang lagi?"
1: "Tidak apa Pak, tak perlu bayar kalau begitu."
0: Bukan, saya tak punya uang." Mendadak teringat kepada dosa-dosa yang saya sendiri punya.
1: "Maksud Bapak?"
0: kata tukang parkir. "Ini, lihatlah. Motor saya hanya singgah sebentar saja di sini, lalu dijaga dan diawasi baik-baik agar tidak hilang. Saya harus membayar biaya parkirnya." Sejenak ia menghela napas dan binar matanya mulai basah. "Lalu bagaimana dengan diri saya ini? Bukankah dunia ini hanya tempat singgah? Saya sudah lama singgah di dunia ini, dan Allah menjaga, mengawasi saya, sehingga sampai hari ini saya masih sehat. Lalu mengapa saya tidak pernah membayar kepada Allah?" Akhirnya tumpah juga air matanya meleleh ke pipi. Sang kakek benar-benar tersentuh dengan kejadian ini. "Saya menyesal sekarang. Sejak dulu saya jauh dari Allah. Kepada Allah Ta'ala, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selama ini memberi penjagaan sebaik-baiknya kepada saya. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini telah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ia singgah sesaat, kemudian meninggalkannya." Hadis riwayat Ahmad

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, momen Idul Adha emang identik dengan olahan daging kurban. Tapi buat yang punya kolesterol tinggi,

daging kurban itu tetap aman dikonsumsi selama tidak berlebihan dan tetap memperhatikan pola makan. Nah, semua daging hewan memang mengandung kolesterol yang dibutuhkan tubuh. Namun jika dikonsumsi terlalu banyak, pendengar, kadar kolesterol jahat atau LDL bisa meningkat dan memicu penumpukan plak di pembuluh darah. Nah, kondisi ini dapat meningkatkan risiko hipertensi hingga stroke. Karena itu, pendengar, penting untuk memilih bagian daging yang rendah lemak dan juga mengolah dengan cara yang lebih sehat, kayak dipanggang atau dibakar, biar kandungan lemaknya juga bisa berkurang. Selain itu, pendengar, imbangi juga dengan konsumsi sayur hijau dan buah-buahan untuk membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Yang gak kalah penting, pendengar, tetap rutin berolahraga setelah menikmati hidangan Idul Adha. Bisa juga hindari kebiasaan merokok, terlalu sering minum minuman yang manis, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Jadi menikmati daging kurban itu tetap bisa aman dan sehat kalau porsinya juga dijaga dengan bijak.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital. Pro 1.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: juga mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pendengar, pihak Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu mulai mengambil langkah antisipasi terkait kabar penularan hantavirus yang saat ini menjadi perhatian dunia kesehatan. Nah, sebagai upaya pencegahan, pendengar, pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang yang datang maupun berangkat akan diperketat dengan melibatkan instansi terkait dan tim tenaga medis di area bandara. General Manager Angkasa Pura Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Hekal, mengatakan seluruh penumpang nantinya akan melalui prosedur operasional standar atau SOP kesehatan demi memastikan keamanan dan kenyamanan selama berada di bandara. Tim kesehatan juga akan melakukan pemantauan rutin, pendengar, jika ditemukan penumpang dengan gejala yang dicurigai berkaitan dengan hantavirus. Dan petugas juga akan segera melakukan penanganan termasuk proses evakuasi dan isolasi sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu juga, pendengar, pihak bandara bersama instansi kesehatan setempat juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan terutama saat berpergian. Nah, langkah ini, pendengar, dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan untuk mencegah penyebaran penyakit sekaligus memastikan aktivitas penerbangan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu tetap aman dan nyaman bagi seluruh penumpang. Dan pihak bandara juga menegaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap operasional penerbangan. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: membuat list. Kalian pilih mana nih antara menu yang akan diberikan gitu biasanya, Kak.
1: Oh, tapi kalau untuk bumbu-bumbunya khas Indonesia itu kesulitan tidak mendapatkannya di sana, Mas?
0: Ya, untuk bumbunya itu sedikit sulit sih, Kak, karena kita harus pergi lebih jauh untuk terutama kita beli bumbu-bumbu yang ada di Indonesia, itu kita baru pergi ke Chinatown dulu. Kalau nggak ke Chinatown nggak ada.
1: Oke, jauhnya berapa lama itu, Mas Muhib?
0: Kita biasanya pergi pakai semacam Uber gitu ya, pakai kayak Gojek gitu. Itu mungkin 1 jam nggak dari tempat kami.
1: Oh, sedangkan kalau di Wonogiri begitu nuansanya mungkin 5 menit langsung sampai pasar begitu ya?
0: Iya, Kak, betul.
1: Oke. Nah, Mas Muhib, mungkin pengalaman di Afrika Selatan ini yang membuat melihat toleransi dan keberagaman dengan cara berbeda, seperti apa yang dialami Mas Muhib di sana?
0: Untuk toleransi sih kuat banget ya, Kak, terutama apa namanya kita yang dari kedutaan ya, dari kantor embasinya itu kan staff-staffnya kan nggak semuanya muslim kan. Ada sebagian dari mereka yang non-muslim juga. Entah itu Kristen lah atau Buddha atau yang lainnya. Walaupun berbeda agama, kita di kantor embasi itu juga merayakannya itu bersama-sama begitu. Jadi Idul Adha kita menyiapkan tenda dan segala macam untuk sholat idnya itu bareng-bareng semua.
1: Total ada sampai puluhan, Mas, atau ratusan di sana yang merayakan?
0: Untuk di institusi kami, karena hari libur juga, Kak, jadi pelajar juga yang rumahnya terutama lokal ya, terutama warga sini, itu pulang. Jadinya untuk Idul Adha ini tadi paling cuma ya 200 adalah, Kak.
1: Oh, 200 sampai ya. Nah, Mas Muhib, mengingatkan juga tadi bumbunya di Chinatown harus berjalan 1 jam dahulu begitu ya, sudah transport. Ya, apakah harga bumbunya di sana juga lebih mahal ini, Mas Muhib?
0: Oh iya, iya, Kak, betul. Harganya bedanya ya beda jauh, Kak.
1: Oke, seperti bagaimana, Mas, kalau untuk beda jauhnya?
0: Yang kemarin saya, ya, ini yang saya ingat aja, Kak. Yang kemarin itu saya lihat kentang itu 1 kilonya hampir 32.000, Kak.
1: Oh, kentang 1 kilo 32.000 begitu ya, belum bumbu-bumbu lain ya?
0: Iya, Kak.
1: Tapi kalau semacam perbawangan begitu, lalu lengkuas, serai begitu, itu di sana komplit juga, Mas Muhib?
0: Ya, untuk yang seperti itu kita di Chinatown atau mungkin di mall yang mall besar terutama ya, kalau mall kecil biasanya bumbu-bumbu itu kurang komplit. Jadi kalau mau beli bumbu yang seperti yang di Indonesia yang komplit itu perlu ke mall besar atau ke Chinatown gitu, Kak.
1: Jadi semakin rindu Indonesia tidak, Mas? Karena betul, ibarat saya langsung mengambil 5. Begitu ya, di ladang milik sendiri ya, Mas Muhib ya.
0: Iya, betul, karena saya sudah 5 tahun di sini, belajar di sini itu nggak pulang, Kak.
1: Oh, sudah 5 tahun ini belum pulang-pulang ke Indonesia begitu ya?
0: Ya, betul.
1: Baik, semoga nanti ini video call juga menambah rindu ya, Mas ya. Apalagi juga melihat bumbu-bumbu yang masih mungkin tersisa ya, dari itu. Membuat opor kemarin begitu ya.
0: Iya, Kak, betul, itu yang dirindukan banget.
1: Mas Muhib, tapi kalau untuk harganya tadi kan kentang saja 1 kilogramnya sudah 32.000, itu tetap dibeli saja atau mungkin porsinya dikurangi tidak, Mas?
0: Tidak, Kak, kita karena untuk terutama pelajar Indonesia itu biasanya sudah ada seperti apa ya, kita kayak iuran gitu lah. Karena dagingnya sudah ada, kita iuran beli bumbunya gitu. Biasanya per orang mungkin 100, kita kan pakainya ren ya di sini ya, Kak, ya 100 ren lah gitu.
1: Oke. Nah, Mas Muhib, tadi kan bumbunya saja sudah mahal ya. Apakah juga harga kambing atau sapinya mahal di sana itu, Mas Muhib?
0: Untuk harga kambing itu yang paling yang kecil ya, Kak, itu 2,5.
1: Oh, hampir sama begitu ya, Mas Muhib ya, dengan di Indonesia juga ya harganya ya.
0: Ya, untuk harga kambing dan sapi sebenarnya nggak terlalu beda jauh, Kak, cuma paling beda-beda dikit saja.
1: Oke. Nah, Mas Muhib mungkin dapat menyampaikan harapannya ini untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri pada momentum Idul Adha tahun ini seperti apa, Mas Muhib?
0: Harapannya ya kita sebagai pelajar mahasiswa di luar negeri, entah itu mahasiswa ataupun bukan, selama kita di luar negeri ini adalah bagaimana kita itu saling tetap menjaga kebersamaan sesama pelajar Indonesia ataupun dengan teman-teman yang lain. Dan untuk terutama yang bukan mungkin yang apa pelajar Indonesia yang di luar negeri dan bukan di institusi Islami itu berusaha untuk menjaga toleransi aja sih, Kak.
1: Oke, walaupun juga memang toleransi di sana sudah berjalan dengan baik begitu dan semestinya ya, Mas Muhib ya.
0: Iya, Kak.
1: Baik, ya, betul. Mas Muhib, ini semoga salam solid selalu untuk PPI Afrika Selatan di sana ya. Begitu ya, juga dengan petugas di embasinya. Salam sehat selalu, Mas Muhib di sana. Selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi. Ditunggu ya. Ini, Mas Muhib. Makasih, ya. Juga nanti untuk kebersamaan makan-makannya seperti apa. Penasaran kami, Mas Muhib. Selamat siang waktu ya. Indonesia, Mas Muhib.
0: Siap, selamat siang waktu Afrika juga. Siap. Terima kasih, Kak.
1: Demikian tadi pendengar Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Afrika Selatan Muhib Budin Majid berbicara terkait Idul Adha di Afrika Selatan dalam segmen Idul Adha di Manca Negara.
2: Demikian, kita baru saja mengikuti siaran dialog khusus Idul Adha di Manca Negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Siap Menyapa Sore.
1: Kami juga masih akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Pemerintah Kota Kalimantan Tengah menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya dengan membagikan 500 ekor sapi kurban kepada masjid, masyarakat, dan komunitas keagamaan di wilayah Kalimantan Tengah. Laporannya bersama Aga Jaya Bijaksana.
2: Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
2: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotinga aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
3: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
4: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
3: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan.
5: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan distribusi hewan kurban Idul Adha ke daerah terdampak bencana dan terpencil sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana. Laporannya bersama Melati Oktawina.
6: Pada tahun ini, Pemerintah Sumatera Barat bersama mitra kita membagi sekitar 140 ekor sapi, kemudian kita alokasikan, kita bagi daerah bencana, daerah pelosok.
7: Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Marwan Syah kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada bersama mitra tahun ini kembali menghimpun hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Tahun ini hewan kurban didistribusikan ke daerah yang terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu, serta wilayah terpencil di Sumatera Barat. Marwan Syah mengungkapkan, terdapat sejumlah daerah yang belum pernah menerima hewan kurban selama belasan hingga puluhan tahun. Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam pendistribusian tahun ini. Ia menginformasikan pada Idul Adha 1447 Hijriah, disalurkan sekitar 140 ekor sapi dan 33 ekor kambing. Penyaluran dilakukan melalui Biro Kesra maupun sejumlah OPD sesuai permintaan masyarakat.
6: Bahkan ada daerah yang sudah sampai 30 tahun belum mendapatkan hewan kurban, dan itu kita jadikan prioritas. Lebih 100 permohonan yang masuk ke pemerintahan kita, ke pemerintahan Sumatera Barat melalui Biro Kespra, sekitar kita kelola ada 80-an langsung itu kita sudah distribusikan.
7: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat, Sol Safat, menyampaikan, berkorban tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga kepedulian sosial terhadap yang membutuhkan. Penyaluran hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terisolasi dinilai sangat strategis dalam memperkuat hubungan antar sesama manusia.
0: Penguat gitu, penguat hati mereka bahwa mereka itu lagi ditimpa musibah, diuji. Nah, utama sekali adalah simbol sesama umat.
7: Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat, Sol Safat, mengajak agar masyarakat yang memiliki rezeki berlebih juga bisa ikut menyalurkan hewan kurban ke daerah terdampak bencana dan terpencil. Dengan demikian, kebahagiaan bisa dirasakan merata di seluruh wilayah di Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Melati Oktawina, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso bersama para penjual dan perwakilan platform penyedia layanan loka pasar atau marketplace mencari solusi bersama yang berkeadilan bagi penjual, platform, dan pembeli dalam ekosistem niaga elektronik atau e-commerce. Mendag menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan di bidang niaga elektronik. Ia berharap pertemuan tersebut dapat memberi masukan penting untuk mendapatkan solusi bersama yang berkeadilan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Kita ke informasi terkait hewan kurban. Bantuan Presiden Prabowo Subianto disembelih di Rumah Pemotongan Hewan RPH Giwangan Yogyakarta dan akan didistribusikan ke Kampung Gemblakan Bawah di bantaran Sungai Code. Laporannya bersama Rohmana.
10: Nanti kalau dari Kampung Gemblakan Bawah sendiri itu sekitar warganya itu ada 1000-an lebih. Jadi kebetulan memang berkait jadinya adanya hewan kurban dari Presiden RI yang ke-8 Pak Haji Prabowo Subianto ini.
11: Kota Yogyakarta mendapatkan satu ekor sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto dengan berat lebih dari 1 ton. Sapi bantuan Presiden ini disembelih di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Giwangan dan nantinya akan dibagikan ke 1000 warga yang ada di Kampung Gemblakan Bawah, Bantaran Sungai Code, Kemanten Danurejan, Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan sapi bantuan Presiden diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah bantaran sungai dan kawasan yang masih membutuhkan bantuan pangan, khususnya daging kurban. Menurutnya, banyak warga di kawasan tersebut berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih.
12: Memang kemarin saya minta untuk coba dicari wilayah yang di bantaran-bantaran sungai, misalkan kemudian wilayahnya memang masih sangat membutuhkan untuk kebutuhan daging, misalnya itu orang-orang yang katakanlah ya banyak ekonominya masih menengah ke bawah, sehingga kita prioritaskan di sana.
11: Hasto Wardoyo menambahkan, proses penyembelihan dilakukan di RPH Giwangan agar sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Setelah dipotong, daging kurban akan dibawa dan dibagikan langsung ke lokasi penerima manfaat. Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Keramat Al-Islam Gemblakan Bawah, Hasto Pribadi, menyebutkan bahwa bantuan sapi kurban dari Presiden sangat membantu masyarakat sekitar. Apalagi tahun ini, jumlah sohibul kurban atau pemberi kurban mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya akibat kondisi ekonomi yang belum stabil.
10: Cukupi secara isi ya Mas Arnia, yang mungkin sebelumnya itu mungkin lebih sedikit, mungkin dengan adanya tambahan dan kurban yang berlebih ini dapat bermanfaat dan sangat memuaskan lah saya kira buat jamaah dan masyarakat sekitar ini.
11: Selain sapi bantuan Presiden, Panitia Kurban Masjid Keramat Al-Islam juga akan menyembeli 1 ekor sapi lainnya serta 11 ekor kambing pada perayaan Idul Adha tahun ini. Dari Yogyakarta, Rohmana melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, penjualan kambing kurban di Desa Sambong, Kabupaten Batang pada tahun 2026 tercatat mengalami penurunan hingga 20%. Laporannya bersama Heri Kisianto.
1: Penjualan kambing kurban di jalur Pantura Kabupaten Batang masih menunjukkan peningkatan meski tak setinggi tahun 2025 lalu. Salah satunya lapak kambing milik Yayam di tepi jalan Pantura Sambong yang mampu menjual hingga 100 ekor untuk memenuhi kebutuhan kurban warga Batang hingga Pekalongan. Diakuinya, tahun 2026 ini penjualan mengalami penurunan hingga 20%. Hal ini dikarenakan faktor perekonomian yang belum begitu stabil hingga mengakibatkan pembelian mengalami penurunan.
2: Ini lumayan itu Pak, ada kenaikan dari hari biasanya. Ya ini kambing jantan sekitar dari harga 2,5 sampai paling mahal 5,5. Nah ini ada penurunan sedikit.
3: Kalau tahun kemarin berapa lakunya?
2: Lakunya sampai 100 Pak.
3: Paling 100 kita ada Pak. Paling laku jenis apa ini Pak?
2: Paling laku kalau di sini banyak kan jawara Pak.
1: Salah satu pembeli, Zain dari Desa Tegalsari mengaku tiap tahun rutin membeli kambing kurban untuk dirinya maupun ibunya untuk menjalankan sunnah sebagai umat Islam. Kendati demikian, ia maklumi kondisi perekonomian saat ini sehingga harga masih dianggap wajar.
4: Ya harganya ya emang pasaran segitu sih ya. Tapi mau cari yang 3 jutaan, 3,5 lah. Biasanya kan satu bulan atau satu minggu sebelum hari H. Nah ini kadang bayarnya mepet ya setelah bayaran cari gitu kan.
3: Tapi cari yang kayak gimana, yang kayak gimana sih kabelnya?
4: Ya biasa yang 3 jutaan tapi yang agak besar gitulah.
1: Ditemui secara terpisah, petugas medis veteriner Dispaperta Batang, Dr. Hewan Ambar Puspita Ningrum bersama tim medis veteriner juga telah melakukan cek kesehatan hewan kurban di sejumlah sampel pengepul.
5: Sarannya pastikan hewan itu terlihat sehat ya, hewan sehat kan terlihat ya, misalnya dari matanya berbinar, terus hidungnya, cuping hidungnya basah, nggak kering, terus kulitnya juga mengkilap gitu, jadi terus terlihat gemuk lah.
1: Beberapa jenis kambing yang laku terjual khususnya bagi konsumen wilayah Kabupaten Batang hingga Kota Pekalongan yakni didominasi jenis Jawa Randu dengan kisaran harga antara 3,5 juta rupiah hingga 5,5 juta rupiah. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami akan menghadirkan informasi terkait haji.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pihak PPIH Arab Saudi membantu para jemaah yang terpisah dari kelompoknya pasca Jumroh Aqabah. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Syariful Alam, seperti apa pantauan terkininya?
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di daerah kawasan Raudah di Sisa di Mekah. Arab Saudi dapat kami informasikan bahwasanya ketika tadi melaksanakan Jumroh Aqabah dan jamaah haji Indonesia yang ratusan ribu jamaah haji Indonesia beserta dengan jutaan jamaah haji dari dunia itu melewati terowongan Mina dan mereka ketika menuju ke akan melakukan Jumroh Aqabah berjalan sekitar 2,5 kilometer dan dari pantauan kami juga sejak pukul 7 pagi waktu Arab Saudi hingga pukul 11 waktu Arab Saudi masih saja banyak jamaah haji yang terpisah atau tercecer dari rombongannya dan rata-rata juga tidak saja jamaah haji yang berumur muda tapi banyak jamaah haji yang cukup umurnya lansia cukup tua tapi masih memiliki fisik yang cukup kuat untuk berjalan kaki dan memang terlihat dan pantau memang banyak jamaah haji yang tercecer atau terpisah dari rombongannya dan mereka berada di daerah kawasan Raudah. Misalnya saja ada sini ada 3 jamaah haji yang berada di hotel

0: Bu Mutia bisa ceritakan tadi tentang misalnya kronologis misalnya dari Jamarot tadi, perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Aqobah?
1: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu, di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
0: Artinya memang ini masih ada kondisi 3 jemaah misalnya di 420 ini masih belum terhubung dengan markasnya di hotelnya 4221. Nah, sudah dihubungkan dengan karomnya, kapal rombongan, dan nanti mereka akan dijemput ya, Bu.
1: Iya, mereka ini dari markas dari hotel 221.
0: Saya lihat memang perjalanan cukup panjang ya, sekitar 6,5 sampai 7 kilo. Tadi juga saya merasakan perjalanan dari start dari Mina, perjalanan ke start ke yang apa di ujung terowongan Minai Tribut menuju ke Jamarot itu sampai sini ke Raudo sekitar 6,5 sampai 7 km, dan ibu-ibu yang tercecer dari rombongan cukup terlihat cukup lelah, mereka sedang istirahat. Dan memang perjalanan umroh ini perjalanan haji ini ada perjalanan fisik selain kesenian nuria, dan ibu bisa menghubungkan, artinya mereka memang sudah dipastikan akan dijemput oleh rombongannya, Bu ya.
1: Iya, insya Allah sudah bisa dipastikan mereka akan dijemput oleh ketua karomnya untuk dibawa kembali ke hotel mereka gitu.
0: Ada pesan khusus Bu sebagai tim akomodasi yang petugas haji ini pada jamaah seperti apa yang bisa disampaikan pada pendengar Pro 3 RRI?
1: Iya, salah satunya pesan yang saya sampaikan kepada jamaah yang tersesat itu tadi saya bilang, tidak masalah jika tersesat atau terlepas dari rombongannya, itu silakan ikutin saja jamaah yang dari Indonesia. Insya Allah nanti kemanapun mengarahnya jamaah Indonesia itu di maktab yang berbeda tidak masalah, karena di sana juga terdapat petugas haji yang lain. Insya Allah nanti dibantu dengan aplikasi yang digunakan oleh para petugas, dan insya Allah nanti akan terdeteksi di mana sebenarnya jamaah yang tersesat ini bermaktab gitu.
0: Bisa jelaskan tentang aplikasi itu tadi, Bu, bagaimana prosesnya sehingga jamaah misalnya ada keluarga di Indonesia itu bisa menjelaskan kepada keluarga misalnya ada yang tercecer atau terpisah, seperti apa aplikasinya?
1: Ini aplikasi ini khusus dikhususkan untuk petugas ya. Jadi kalau misalnya bertemu dengan jamaah haji itu tinggal menyeken barcode yang ada, kartu yang ada di ya, ada kartu yang merah putih itu di jamaah itu tinggal kita scan aja barcode-nya, jadi muncul semua data-datanya jamaah.
0: Artinya kalau terpisah dari rombongan, tubuh kontak kayak colek aja petugas haji ya, ada baju coklat atau misalnya baju ihram ada tulisan petugas haji Indonesia, atau baju berwarna krem agak kecoklat-coklatan, itu colek saja, saya terpisah dari rombongan dan tolong dibantu, itu ya?
1: Betul sekali Pak. Jadi solusi saya tidak masalah terpisah, jangan khawatir, jangan takut, ikutin saja jamaah Indonesia lainnya, nanti di mana mereka berhenti lihat dan cari petugas PPIH atau petugas haji untuk dibantu persoalannya, begitu Pak.
0: Terima kasih Bu Mutia. Demikian pendengar wawancara kami dengan petugas haji PPIH Arab Saudi, Ibu Reza, Ibu Mutia Reza, yang mana menjelaskan bahwasannya ikut membantu para jemaah haji yang terpisah.

0: dari rombongan ketika pasca melakukan perjalanan dari Mina menuju ke terowongan Mina, lalu melakukan jumroh Aqabah dan tiba di Raudah. Demikian pendengar dari kawasan Raudah, Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Georgia termasuk kerjasama dalam pemajuan hak asasi manusia, toleransi, dan keadilan sosial di tingkat global. Pigai mengatakan kedua negara memiliki kesamaan nilai dalam menjunjung kemerdekaan, penghormatan antar negara, serta pentingnya dialog untuk menghadapi tantangan global. Ia menilai hubungan bilateral Indonesia dan Georgia terus berkembang dan memiliki potensi diperluas di sejumlah sektor strategis, mulai dari perdagangan, pendidikan, kebudayaan, hingga pariwisata dan pertukaran masyarakat. Kita ke berita lainnya, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, JTT, memastikan kesiapan layanan operasional di wilayah jalan tol Trans Jawa pada periode libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Ria Marlinda Paalo, menyampaikan, sebagai upaya menjaga kelancaran transaksi, JTT mengoperasikan 18 gardu arah Trans Jawa, 12 gardu arah Jakarta di gerbang tol Cikampek Utama. Hal itu dilakukan secara situasional menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan. Pihaknya memastikan kesiapan petugas operasional, armada layanan lalu lintas, serta pemantauan kondisi jalan secara real-time melalui CCTV dan dynamic message sign. Kita ke berita mancanegara, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta hari ini berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia di Jakarta, kemudian mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia. Kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Farzami Sarkawi, mengatakan kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19, di mana tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengatakan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Ia menjelaskan bahwa proses kurban juga melibatkan partisipasi sekitar 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Pada tahun ini kita akan secara tidak ada dengan semangat untuk itu kedutaan dengan fokus pada ibadah. Dan tahun ini kita ikat dengan sebetulnya ada 4 lembu dari korbankan atau sapi dan mesin kejadian dan 16 ekor kambing.
1: I. Sarkawi menyebut bahwa perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan dengan baru saja selesai di Kedutaan Besar Jakarta. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita olahraga, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie tersingkir pada babak pertama BWF World Tour Super 750 Singapore Open 2026 setelah kalah dari wakil India Pranoy Hasina Sunil Kumar. Jonathan harus mengakui keunggulan Pranoy dengan skor 21-10, 12-21, 18-21 dalam pertandingan yang berlangsung selama 61 menit. Ia mengawali pertandingan dengan sangat meyakinkan dan tampil dominan pada game pertama, serta tidak memberi banyak ruang bagi Pranoy untuk mengembangkan permainan. Setelah sempat tertinggal 0-2 pada awal game, Jonathan mampu bangkit untuk menjaga kendali permainan. Ia memasuki interval dengan keunggulan 11-5 dan menambah skor menjadi 16-8 sebelum menutup game pertama dengan skor 21-10.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: apa makna dari melempar jumrah? Di sini kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Sebab Ibrahim ketika diperintahkan Allah menyembelih putranya Ismail, diganggu terus sama setan, iblis. Tak mempan, ayahanda Ibrahim, ibunda Hajar, dan Ismail alaihissalam ini berhasil melawan godaan dan rayuan iblis. Mereka melempari iblis itu dengan batu. Disinilah fungsi melontar jumrah itu. Melawan iblis, melawan setan dan bala tentaranya dengan teguh menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi orang ibadah haji itu selesai ibadah haji, dia harus punya semangat perlawanan kepada setan, perlawanan kepada iblis dan antek-antek, perlawanan kepada kezaliman dan kebatilan.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Arus perjalanan masyarakat selama liburan Idul Adha 1447 Hijriah masih terpantau lancar di sejumlah titik transportasi. Kepadatan penumpang belum setinggi periode mudik Idul Fitri sebelumnya. Salat Idul Adha digelar secara hikmat di berbagai wilayah Iran pada Rabu 27 Mei. Di Teheran, ribuan warga memadati Universitas Teheran untuk mengikuti salat Id yang dipimpin ulama senior Iran Ahmad Khatami. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie gugur pada babak pertama Singapore Open 2026. Ia takluk dari wakil India Pranoy HS di Singapore Indoor Stadium Rabu 27 Mei. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
2: Kita ke Tuban. Hari ini seluruh warga binaan lapas Kabupaten Tuban mengagendakan makan bersama usai mendapatkan bantuan hewan kurban dari pemerintah daerah. Laporannya disampaikan Witra Adila. Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Betul sekali bahwasannya hari ini warga binaan yang ada di lapas kelas 2B Tuban baru saja menggelar agenda makan bersama, di mana sebenarnya agenda makan bersama ini juga cukup rutin dilaksanakan terutama pada hari-hari besar keagamaan. Dan salah satunya adalah hari ini di mana lapas Tuban ini ternyata mendapatkan bantuan hewan kurban sebanyak 5, diantaranya 2 diantaranya adalah sapi, sementara 5 lainnya adalah kambing. Dan bantuan ini juga nanti akan kita dengarkan dari mana saja, yang pasti salah satunya juga dari pemerintah daerah. Kemudian pendengar, hari ini sebanyak 417 warga binaan ikut bersama-sama makan di halaman Lapas Kelas 2B Tuban, menunjukkan sebuah persaudaraan yang cukup erat begitu ya antara warga binaan begitu pun juga dengan jajaran pejabat utama yang ada di Lapas Tuban. Dan saya sore hari ini juga sudah bersama dengan Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Bapak Irwanto Duyana Putra, yang mungkin akan bisa menyampaikan secara langsung terkait dengan agenda hari ini. Selamat sore, dan mungkin bisa disampaikan terkait dengan agenda sore hari ini.
4: Baik, selamat sore. Seperti disampaikan tadi bahwa hari ini Lapas Tuban melaksanakan kegiatan makan bersama warga binaan, petugas dengan insan media. Hal ini kami laksanakan setelah kami mendapat dukungan bantuan hewan kurban dari Bupati Tuban, kemudian dari anggota DPR RI, serta mitra kerja Lapas Tuban. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang kami laksanakan sebulan sekali sebagai bentuk kami untuk membangun kedekatan bersama warga binaan, menyamakan persepsi dengan sesama petugas, kemudian memohon dukungan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kedekatan yang kami bangun ini adalah upaya untuk menciptakan suasana aman dan tertib, serta membuat mereka tenang dalam menjalani masa pidana di Lapas Tuban. Kami berharap melalui kegiatan ini, ketenangan batin yang mereka miliki membuat mereka semakin ikhlas dan tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum kembali, dan menciptakan suasana aman tertib di lingkungan Lapas Tuban.
3: Baik, terima kasih. Dan perlu diketahui pendengar bahwasannya untuk hewan ternak tadi, hewan kurban juga begitu ya, di benar-benar dilakukan atau disembeli oleh warga binaan begitu ya, dipotong hingga nantinya dimasak kembali dan dimakan bersama oleh seluruh warga binaan. Dan tadi juga sempat dilakukan sesi tanya jawab antara warga binaan juga bersama dengan lapas untuk mungkin ada kritik masukan dan lain sebagainya untuk pembenahan dari pelayanan yang ada di Lapas Tuban. Mungkin itu mendengar informasi seputar kegiatan hari ini di Lapas Kelas 2B Tuban dari Tuban Provinsi Jawa Timur, Witra Adila Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
1: Catatan Peristiwa.
5: Setiap tanggal 27 Mei diperingati sebagai Hari Jamu Nasional di Indonesia. Peringatan ini pertama kali diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2008 sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia dengan tujuan untuk menyelamatkan, melestarikan, dan mengangkat kembali eksistensi jamu sebagai warisan budaya bangsa yang bernilai ekonomi dan menjaga kesehatan. Selain peringatan tahunan, eksistensi jamu semakin dikukuhkan secara global setelah UNESCO resmi mengakui jamu sebagai warisan budaya tak benda pada Desember 2023. Waisak merupakan hari suci agama Buddha yang dirayakan tepatnya pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi. Hari Waisak juga dikenal dengan nama Visakah Puja atau Buddha Purnima di India, Sagadawa di Tibet, Vesak di Malaysia dan Singapura, Visakah Buka di Thailand, dan Vesak di Sri Lanka. Konon, nama Waisak berasal dari bahasa Sanskerta, Vesaka, yang merupakan nama bulan dalam kalender India kuno. Di Indonesia, Hari Raya Waisak sudah dirayakan di Candi Borobudur sejak tahun 1929. Namun 27 Mei 1983, Hari Raya Waisak 2527 baru menjadi hari libur nasional untuk yang pertama kalinya di tanah air.
1: Warta Nusantara.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon memberikan panduan memilih hewan kurban sehat pada Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati. Vivi.
6: Baik, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon membagikan panduan penting bagi masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha memenuhi standar klinis dan syariat Islam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menghimbau masyarakat untuk lebih teliti memeriksa kondisi fisik luar dari sapi maupun kambing sebelum melakukan transaksi pembelian. Penampilan fisik luar yang gagah serta lincah menjadi indikator awal bahwa hewan tersebut berada dalam kondisi yang prima.
7: Status alat daripada hewan kurban itu kan bisa dilihat dari sisi kesehatan maupun dari syariatnya. Nah, kalau dari sisi kesehatan ya sudah bisa dilihat ya penampakan hewannya itu bagus, gagah, sehat, ya bulunya mengkilat, kemudian matanya jernih, ya, terus tidak cacat, ya tidak boleh juga cacat dalam hal ini. Apa tidak ada ekornya atau kakinya pincang, tidak boleh dijadikan kurban. Dia juga bebas dari penyakit, juga berarti kan gagah ya konotasinya. Penyakit itu yang bisa belekan, kemudian juga ingusan, dan seperti itu. Atau dia hewannya lesu, itu juga sebaiknya.
1: 98,8 FM RRI

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pukul 17.37 menit saat ini mendengar masih lagu-lagu pop daerah Kabupaten Kaur yang hadirkan untuk Anda kesempatan sore hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kebersamaan bersama Dang Sirat juga nanti akan berakhir. Baik, kembali kami ucapkan selamat nikmati lagu-lagu pop daerah Kabupaten Kaur di kesempatan sore hari ini.
1: 98,8 FM R

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: on FM RRI Bintuhan.
1: Tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan. Kali ini pendengar Lintas Bintuhan malam bersama saya Freddy Siswanto hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Lintas Bintuhan malam kali ini pastinya kita akan awali kebersamaan kita dalam gelaran ataupun lagu religi untuk kita jelang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur, pendengar, yang hari ini berkumandang pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat petang, kami sajikan lagu-lagu religi ataupun lagu bernuansa islami untuk menemani ruang dengar Anda.

Allahu Akbar.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kausar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

cerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
0: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: cinta. Memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sublau. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sublau.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sublau. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini. Ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Ya, akomodasi.
0: Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqabah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di Hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: ini benar dapat kami gambarkan tadi. Saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Syisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruqyah juga ibadah fisik karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruqyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
9: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
11: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
12: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yododada Pendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di
12: wilayah. Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
13: Besar nggak sih, Dan?
14: Penasaran ya?
13: Iya.
14: Besar nggak ukurannya tadi?
13: Besar banget.
12: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
15: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Tiko-tiko aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
17: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang. Karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
16: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
18: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
19: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kita, Nabi Ibrahim, bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
18: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
20: Alhamdulillah, pada tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
18: Gede Bora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
21: Pengunjung.
22: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
21: Pengunjung.
23: Mall ini ramai sih.
21: Hari ini ramai.
23: Ramai.
21: Dibanding hari-hari biasa.
23: Iya, soalnya kan ini juga ya. Jadi mungkin banyak yang main.
21: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak bosnya?
23: Tenan
21: apa yang paling banyak dicari?
23: F&B paling.
21: Makanan.
23: Ya, soal makan.
22: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
24: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
21: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
24: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
21: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
24: Buat kuliner aja.
21: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
24: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
21: Oh, kurang
24: jadi
21: tahu.
24: Cuma keliling-keliling aja.
21: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
24: Jujur, ini menarik.
22: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
1: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
22: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
1: Ibu saya.
22: Kenapa?
1: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
22: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
3: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomohaki.
4: Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
3: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
4: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
3: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
4: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
3: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
4: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya, ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, Sayoman.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, harga telur ayam di sejumlah daerah belakangan ini mengalami penurunan yang cukup tajam, dan kondisi ini membuat peternak ayam petelur mulai tertekan karena harga jual berada di bawah harga acuan pembelian pemerintah. Menanggapi hal tersebut, pendengar, anggota Komisi 6 DPR RI Sarifah Suraida Harum menyampaikan keprihatinannya, dan ia juga menilai kondisi ini dipicu oleh kelebihan pasokan atau oversupply yang tidak seimbang dengan daya serap pasar. Akibatnya, pendengar, harga telur di tingkat peternak sempat menyentuh sekitar Rp20.000 per kilogram dan saat ini masih berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp22.800 per kilogram. Sarifah mendorong Kementerian Perdagangan untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk menjalin kerjasama dengan Badan Gizi Nasional. Dan tujuannya, pendengar, agar program makan bergizi gratis dapat menyerap lebih banyak telur dari peternak lokal. Dan ia juga menegaskan penguatan tata niaga dan penyerapan pasar menjadi kunci agar usaha peternak tetap bertahan, sekaligus juga menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Sementara itu, pendengar, pemerintah juga terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan telur di pasar. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Yah, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih lagi mau tidur tiba-tiba malah kepikiran momen yang memalukan yang mungkin udah lama kejadian? Nah, ternyata ini tuh cukup umum dan

0: di Pro 1 RRI Bengkulu, panel formasi dan inspirasi.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Kita kembali lanjutkan lintas Bintuhan malam kali ini dengan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya. Pendengar, biasanya kita ada warta berita ya, tapi karena ini masih suasana libur Lebaran Idul Adha, teman-teman ya, warta berita kita libur dulu hari ini untuk edisi malam hari ini. Lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya akan coba kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu Pendengar kembali. Kita akan coba ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu edisi hari ini Rabu 27 Mei 2020.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

Pukul 20 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur terus mendorong Festival Gurita masuk kembali ke dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KAN demi mendongkrak perekonomian masyarakat. Gelaran tahunan yang menjadi ikon pariwisata daerah ini terbukti memberikan dampak luar biasa terhadap pendapatan para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur. Festival Gurita yang digelar di Lapangan Merdeka Bintuan ini selalu menjadi magnet yang menarik ribuan pengunjung dari dalam maupun luar daerah. Kehadiran para wisatawan tersebut secara langsung mendengar menciptakan perputaran ekonomi yang sangat cepat bagi pedagang kecil dan penyedia jasa lokal. Dalam perhelatan terbarunya, festival ini mengusung tema Sambal Langat Gurita Kaur untuk Nusantara sebagai ajang promosi kuliner unggulan. Berbagai produk olahan berbahan dasar gurita disajikan untuk menunjukkan kreativitas kuliner masyarakat setempat. Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu, Murlin Hanizar MSI, mengatakan Festival Gurita layak kembali untuk masuk ke dalam jajaran KAN. Bukan hanya Festival Tabot, namun Festival Gurita layak masuk ke KAN kembali. Karena menurutnya secara konsisten, mengarahkan agar hasil tangkapan laut yang melimpah ini tidak hanya dijual dalam bentuk mentah saja. Pelaku usaha didorong untuk menciptakan produk bernilai tambah seperti sate gurita kemasan, kerupuk, dan olahan modern lainnya. Dukungan penuh dari pemerintah daerah dan kementerian terkait menjadi kunci utama dalam memajukan sektor ekonomi kreatif ini, pendengar. Oleh karena itu, festival ini dinilai sangat layak untuk kembali masuk ke jajaran event bergengsi nasional. Harapannya, masuknya kembali event ini ke KAN akan semakin memperluas jangkauan promosi wisata bahari Kabupaten Kaur di tingkat nasional. Dengan demikian, kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha mikro di wilayah pesisir dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Pukul 20, lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tepat pada pukul 21, kita bergabung untuk kita ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu edisi hari ini.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
2: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
1: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
1: "Itu adalah Marduh, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
0: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
3: "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
1: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
0: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
3: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
0: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
4: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
0: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
3: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?"
0: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
3: "Inilah Tuhanku."
0: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan,
3: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
0: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
1: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
5: Temukan orang yang melakukan ini semua!
0: Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian raja memberikan perintah lagi.
5: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
0: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
5: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
0: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
6: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
0: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
5: ikat tangan dan kakinya. Kemudian, ikat dia ke tengah tiang hukuman.
0: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
5: Bakar kayu itu!
0: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
4: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
0: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Pendengar, saat ini pukul 20 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti Ruang Rindu, siaran berjaringan nasional edisi Rabu 27 Mei 2026.

0: Berdekat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bung.
1: Itu kalau salah, ulang dari awal. Ulang dari awal.
2: Kalau dulu emang gitu.
1: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan, kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Duki.
2: Ketemu dengan Mas Duki.
1: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung senada.
2: Betul, betul.
1: Pertama kali dia orang.
2: Ya.
1: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
2: Parabi.
3: Wah.
2: Luar biasa Parabi.
1: 3 bulan itu kita apa latihan vokal
2: ya, karena itu vokal betul.
1: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Duki lihat senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
2: ya,
3: gitu ya. Oke. Okay.
1: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersil di TV gitu ya.

0: kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
0: oh iya juga gak sih cukup, gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa. Yeah. Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
0: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
0: Oti Jamalus.
1: Yeah.
0: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
0: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia Brahma dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Juki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu. Ya. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Juki, dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
0: Bukan. Oh, ada bukan? Itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga, Ramadan.
0: Nyanyi bareng di Dapet Dua Opa.
1: Iya betul.
2: Baik.
0: Keren banget
1: alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan di lainnya di luar musik.
0: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
0: Beliau juga bikin beberapa film.
1: Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu, ini gak apa-apa ya saya sebutin
1: ya. Mimpi nah, kecil untuk berkurban ya, untuk
0: betul,
1: ya
0: betul sekali. Untuk mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya.
0: Itu yang sederakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank ya sebuah bank.
0: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: guru vokal
0: musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya senada luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Ayu Maluku Masori, tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
0: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
0: Ini lagunya saya enggak tahu syairnya.
1: Jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin aku bilang sama Kang Teddy, "Yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadilah
2: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip. Okay, akhirnya siap. Rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
0: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
0: 17-an. Kalau satu album aja ada
2: 10?
0: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
2: Oh, oke. Okay.
0: Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya.
0: 80-an lah, iya.
2: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
0: Belum single ya? Single juga kan.
2: Single

0: Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Loh kok nyanyi?
2: Marina,

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama Hai Jakarta.
2: Siap Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan, Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Wis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Tabi pun assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: apa? Lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Heri? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Ya. Mungkin harmonisasinya gitu. Dulu.
5: Kan kita nih vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sebenarnya tuh yang barito sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi sebenarnya itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di barito. Iksan di bas.
2: Oh, siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya, Kang Teddy? Pintu. Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Sama Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
2: Loh, Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kau boleh ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu
2: DKI.
5: Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: live ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina. Taunya.
6: Oh, kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu yang nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, jadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian sebelum dia gitu. Ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Ya, tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya ya, adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, betul.
6: Iya. Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya, ya ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan psikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah apa namanya lagu kita Jagalah Hati itu dipakai
1: untuk iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita apa syuting di sana, kita di Seattle, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya,
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Luar biasa. Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya
1: sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Mim?
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak dari ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan Senada
1: ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Salam kenal
0: ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban
0: gitu. Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Eh Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk siang hari, malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang mulu ya.
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya.
0: Ada.
4: Aman. Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita Mbak Ita juga.
0: Mantap. Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Anaknya Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid, ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasyid. Follow.
0: Erwin Senada.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa, bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya,
4: amin.
0: Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga besar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan. Waalaikumsalam.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami Kerabat Kerja Bengkulu malam ini untuk edisi Rabu 27 Mei 2026, dan tadi kita sudah simak Ruang Rindu siaran berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta telah menghadirkan salah satu grup vokal grup nasyid Indonesia Senada. Dan saat ini pukul 22:08 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda malam hari ini dengan sajian Gula-gula Was Indonesia, tentunya masih dalam Ruang Rindu hingga pukul 23 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1 FM.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 01.

Masih bersama kami Kerabat Gereja Bengkulu malam ini. Dan pendengar, lagu-lagu pop Indonesia masih akan kami hadirkan untuk temani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung, dan selanjutnya kami kembali mengajak Anda mendengarkan renungan malam. Sekaligus kami kerabat kerja Bengkulu malam ini pamit dari ruang Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.

Pendengar, kita pasti menyadari bahwa kita memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Pada dasarnya, apabila kesadaran atas dua hal itu dapat kita kelola dengan baik, maka kita akan dapat mengembangkan diri secara optimal. Masih banyak di antara kita yang menjadikan kelebihan sebagai satu-satunya sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Sementara, ketika kita sadar bahwa ada kekurangan yang kita miliki, seringkali justru menjadikan kita sebagai batas. Kita seolah-olah dibatasi. Bahkan mungkin, ada di antara kita yang menjadikan kekurangan sebagai alasan yang menyulitkan ketika kita akan mengembangkan sebuah ide atau gagasan. Di satu sisi, pada kenyataannya, banyak orang di sekitar kita yang berhasil sukses dalam kehidupannya. Padahal menurut ukuran kita, mereka mempunyai keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam hidupnya. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang kadang-kadang dengan sengaja sudah kita jadikan sebagai faktor pembatas diri ketika kita akan melakukan sesuatu. Bahkan keterbatasan itu seolah sudah menjadi mitos yang akan menghambat kita untuk dapat mengembangkan diri secara optimal dan meraih sukses. Seringkali, kita lebih mudah untuk bersikap pasrah apabila kita gagal dan lebih senang berlindung di balik adanya mitos-mitos itu. Ketika terjadi kegagalan, kita lebih mudah melemparkan kesalahan kepada berbagai mitos yang ada. Entah itu berupa modal, jenjang pendidikan, gender, asal daerah, dan sebagainya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mendobrak hal-hal itu, serta menjadikan diri kita lebih tumbuh dan berkembang walau dalam keterbatasan? Pertama, kita mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap dan perilaku atas kondisi yang kita miliki. Pilihan sikap dan perilaku itu yang akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Kedua, penentu dari keberhasilan kita ternyata bukan orang lain, tetapi benar-benar terletak pada kesungguhan kita dalam mengembangkan apa yang kita miliki. Ketiga, kita seringkali mengkambinghitamkan rendahnya pendidikan, rendahnya status sosial kita, atau karena kita berasal dari daerah tertentu. Tapi pada kenyataannya, banyak orang yang berhasil dalam hidupnya bukan karena pengaruh itu, tapi karena dia bersungguh-sungguh untuk berhasil dan menjadi sukses. Keempat, semua yang kita miliki, baik itu yang kita rasakan sebagai kelebihan atau kekurangan, merupakan anugerah yang sudah dipercayakan oleh Sang Pencipta kepada kita. Tugas kita adalah bagaimana menggunakan anugerah itu dengan penuh totalitas. Pendengar, kelebihan dan kekurangan yang kita miliki adalah dua hal yang tidak dapat kita ingkari. Secara nyata, hal itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Hal yang membedakan adalah bagaimana dua hal itu dapat dimanfaatkan dengan optimal, sehingga akhirnya kita menjadi pribadi yang mampu mengatasi keterbatasan diri.

Pendengar Tuntas, sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Rabu 27 Mei 2026. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas bintuhan mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas pemerhatian Anda. Selamat beristirahat pendengar. Kita akan berjumpa kembali esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 88 FM RRI Bintuan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: FM RRI Bintuhan.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, Kamis 28 Mei 2026 Rear. Kembali bersama saya Freddy Siswanto, seperti janji kita tadi malam, teman-teman ya. Untuk menemani semua aktivitas Anda di hari ini di lintas Bintuhan pagi, pastinya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sesaat lagi pendengar, kita akan langsung ajak teman-teman semua bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti sentuhan iman ataupun religi pagi edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026, yang nantinya akan langsung dilanjutkan dengan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan selepas itu akan diikuti dengan info perakhiran cuaca yang langsung disampaikan oleh

Prakirawan BMKG Provinsi Bengkulu. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan. Lagu-lagu religi kami sajikan untuk Anda jelang sentuhan iman pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 5 lebih 7 menit di hari Kamis 28 Mei 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in syahid. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful abid. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mazid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah dihidupkan kita dari mati sementaranya kita. Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita masih bisa menunaikan perintah Allah. Kita disehatkan oleh Allah, kita dikuatkan karena Allah, dan itu semua atas izin Allah. Dan alhamdulillah nikmat Allah itu kita bisa menunaikan sholat subuh, sholat subuhnya berjamaah di masjid. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi kita kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan setelah Ramadan. Amalan-amalan setelah Ramadan. Setelah kita mulai bulan Ramadan, pendengar, tentu saja kita masih perlu ya untuk beramal sebagai bekal sebelum dijemput oleh malaikat maut. Apa aja amal yang hendaknya tetap kita jaga setelah Ramadan? Pertama, pendengar, adalah tetap menjaga sholat 5 waktu dan sholatnya berjamaah. Bulan Ramadan sungguh sangat berbeda, pendengar, ya, dengan bulan-bulan lainnya. Orang yang dulu malas ke masjid atau sering bolong mengerjakan sholat 5 waktu, di bulan Ramadan begitu terlihat bersemangat melaksanakan amalan sholat ini. Dan itulah diantara tandanya dibuka pintu sorga dan ditutupnya pintu neraka ketika itu. Kata Nabi kan, "Iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu, kata Nabi. Setan pun dibelenggu, kata Nabi. Nah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka amalan yang hendaknya tetap kita jaga selepas Ramadan adalah menjaga sholat kita berjamaah di masjid. Kalaulah memang di bulan Ramadan kita rajin kemarin, rutin menjaga sholat 5 waktu, maka hendaklah amalan tersebut tetap kita jaga setelah Ramadan itu. Maka kita lihat, pendengar, ada satu keutamaan yang menjaga sholat 5 waktu itu. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah itu berfirman, "Iftaradtu ala ummatika 5 salawatin." Kata Allah, aku wajibkan bagi umatmu sholat 5 waktu. "Wa ahidtu indi ahdan." Dan kata Allah, aku berjanji pada diriku, "Annahu man hafaz alaihinna li waktihinna adkhaltuhu jannah." Kata Allah, barang siapa yang menjaga, jadi siapa umatmu Muhammad, siapa yang hambaku yang menjaga
sholat pada waktunya, aku akan masukkannya ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz, siapa yang belum jaga sholatnya, alaihinna fala ahdalahu inni, maka orang yang tidak jaga sholatnya itu, kata Allah, aku tidak memiliki janji padanya. Masya Allah. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah, inilah amalan yang hendaknya tetap kita jaga setelah Ramadan itu adalah menjaga sholat lima waktu kita berjamaah di masjid. Karena ada jaminan Allah dalam hadis kursi itu, kata Allah tadi, aku wajibkan bagi umatmu Muhammad sholat lima waktu, dan aku janji pada diriku, kata Allah, siapa yang menjaganya pada waktunya, maka sholat kita jagalah wal waktu, pendengar, berjamaah, pendengar, maka apa kata Allah, aku akan memasukkannya ke dalam sorga. Ini janji Allah, pendengar. Allah itu enggak pernah ingkar janji, karena Allah pastikan dirinya, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Jadi Allah itu jaminkan dirinya tidak pernah mengingkari janji. Nah, Allah janji, siapa yang menjaga sholatnya pada waktunya, maka aku akan masuknya ke dalam surga. Masukkannya ke dalam surga. Ini janji Allah. Adapun orang yang tidak mampu jaga sholat lima waktunya, maka kata Allah, aku tak punya janji kepadanya. Aku tak punya janji kepadanya. Masya Allah. Ini amalan yang tetap kita jaga, pendengar. Menjaga sholat kita tetap awal waktu, tetap berjamaah. Sholat jamaah itu, pendengar, keutamaannya luar biasa kalau kita bahas ya. Di antaranya kata Nabi, sholatul jamaah, sholat berjamaah itu, afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa isrina darajah. Lebih utama, kata Nabi, dari sholat kita sendirian sebanyak 27 derajat. Dan kita yakin, semua kita tahu bahwa berjamaah itu lebih mulia, lebih utama, 27 derajat, 25 derajat. Tapi yang kita sayangkan itu, pendengar ya, amalan sholat ini sering kita lalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan mulai pada hari raya Id kemarin, sebagian orang sudah mulai meninggalkan sholat. Karena apa? Karena sibuk silaturahim, sibuklah rekreasi. Begitu juga seringkali kita lihat sebagian kita, karena kebiasaan bangun kesiangan, meninggalkan sholat subuh begitu saja. Nauzubillah. Maka ada disindir Nabi kan dalam hadis itu, pendengar. Laisa salat asqal alal munafikin. Tidak ada salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Minal fajri wal isya. Kecuali salat subuh dan isya, kata Nabi. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau hab. Seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, sholat subuh dan isya, niscaya mereka akan mendatangi masjid walaupun sambil merangkak, pendengar. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara ya sindiran Nabi kepada kita, pendengar. Betapa pentingnya, utamanya berjamaah itu sholat. Dan ini amalan hendaknya tetap kita jaga di Ramadan, setelah Ramadan. Jangan sampai kita beribadah itu ibadah musiman, tahunan. Ramadan, habis Ramadan lupa ibadah. Jangan sampai kita yang disebut Nabi orang kafir.
bainal abdi wa bainal kufri wal iman as-shalah, kata Nabi. Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan itu adalah salat, kata Nabi. Fa iza tarakaha faqad asyraka. Apabila dia meninggalkan salat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi orang yang meninggalkan salat, kata Nabi, maka mereka sama halnya, kata Nabi, melakukan kesyirikan. Nauzubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, amalan hendaknya tetap kita jaga setelah Ramadan, memperbanyak puasa sunnah, pendengar. Memperbanyak puasa sunnah. Apa kata Nabi? Ala adulluka ala abwabil khair as-shaumu junnah. Maukah kutunjukkan, kata Nabi, kepadamu pintu-pintu kebaikan? Maukah kau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan, kata Nabi? Maka Nabi katakan as-shaumu junnah, puasa adalah perisai, pelindung, tameng. Maka Nabi ingin memberitahukan kepada kita bahwa puasa itu ibarat perisai bagi seorang muslim, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Di dunia, puasa adalah perisai dari apa? Dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, itu perisai. Sedangkan di akhirat nanti adalah perisai dari api neraka. Itulah utamanya puasa. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu lahu 70 kharifan minan nar. Kata Nabi, siapa puasa satu hari karena Allah, maka Allah jauhkan dia sejauh 70 tahun perjalanan dari neraka. Masya Allah. Bagaimana kalau kita puasa kemarin satu bulan penuh ditambah dengan sholat, puasa-puasa sunnah, sehari puasa dijauhkan dari neraka 70 tahun. Tidak disebut di situ pendengar puasa wajib atau puasa sunnah, pokoknya satu hari, masya Allah. Dan ini hendaknya menjaga puasa sunnah kita setelah Ramadan yang belum Syawal. Mari, masih ada waktu, masih panjang lah waktunya, masih lumayan waktunya, agar kita dapat pahala satu tahun puasa. Man shoma Ramadana summa atba'a sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Kata Nabi, siapa puasa Ramadan terus setelah Ramadan diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Entahkah berturut-turut, entahkah tidak berturut-turut puasanya, yang jelas 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat pahala puasa sepanjang masa, sepanjang tahun, masya Allah. Ini amalan kedua, pendengar, yang hendaknya kita jaga setelah Ramadan. Pendengar yang dimuliakan Allah, demikian semoga kita disehatkan dan dikuatkan oleh Allah, mampu merebut pahala yang banyak sebagai bekal kita nanti di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro, aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
1: Kuilah.
0: Gas bro.
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 28 Mei 2026. Sari berita. Pemerintah mengajak masyarakat memaknai Idul Adha dengan semangat berbagi. Wahana Batu Karang Pantai Pengubayan Kaur siap menyambut wisatawan pada momen libur Lebaran Idul Adha. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah pagi selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awal informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bengkulu mengajak masyarakat memaknai Idul

0: Pemerintah Kota Bengkulu berharap semangat Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah semata, tetapi juga menjadi pengingat agar masyarakat terus mempererat hubungan sosial, menjaga persatuan, serta meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ia menjelaskan, pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha di Kota Bengkulu tahun ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Pemerintah Kota Bengkulu juga bersyukur karena antusiasme masyarakat cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah Kota Bengkulu tercatat sebanyak 395 masjid dan 13 titik lapangan digunakan sebagai lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan masyarakat terlihat memadati masjid maupun lapangan sejak pagi hari untuk mengikuti sholat berjamaah.
1: Ya, Alhamdulillah hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita pesan kepada warga Kota Bengkulu, semoga momentum Hari Idul Adha ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan semangat berbagi kepada sesama, berkorban untuk agama. Tadi sudah kita ikuti rangkaian sholatnya, nanti akan kita lanjutkan dengan rangkaian pemotongan hewan kurban.
0: Selain memastikan pelaksanaan ibadah berjalan baik, pemerintah Kota Bengkulu juga menyalurkan hewan kurban ke sejumlah masjid dan masyarakat. Tahun ini tercatat sebanyak 71 ekor hewan kurban dari pemerintah Kota Bengkulu yang didistribusikan ke berbagai wilayah. Momentum Idul Adha tahun ini juga diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Mendengar jumlah hewan kurban di Provinsi Bengkulu pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, total hewan kurban tercatat mencapai 12.199 ekor atau bertambah 299 ekor dibandingkan tahun 2025. Dari total tersebut sebanyak 7.760 ekor merupakan sapi, 4.172 ekor kambing, dan 267 ekor kerbau. Peningkatan jumlah hewan kurban dinilai menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban di tahun ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin, mengatakan, peningkatan jumlah hewan kurban mencerminkan meningkatnya kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam beribadah. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada ajaran agama, kurban juga menjadi simbol kepedulian sosial terhadap sesama. Mendengar, panitia kurban Masjid Ali Wal Asri RT 15 Jalan Mahakam 3 Kota Bengkulu menyelenggarakan pemotongan dan pembagian hewan kurban dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan panitia, jemaah masjid, dan warga sekitar secara gotong royong. Panitia kurban sekaligus Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Syafriandi, mengatakan, pada Idul Adha tahun ini Masjid Ali Wal Asri menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari jamaah dan warga sekitar lingkungan masjid.
3: Di 1447 Hijriah, Masjid Ali Wal Asri menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Itu dari jamaah dan warga sekitar. Kemudian Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari Pak Gubernur 1 ekor sapi. Ini hari ini juga kita sembelih untuk sama. Dan kami dari panitia dan seluruh jamaah dan warga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas kurbannya.
2: Yang menyebutkan panitia juga menerima bantuan 1 ekor sapi kurban dari Gubernur Bengkulu. Bantuan tersebut turut disembelih bersama hewan kurban lainnya pada hari pelaksanaan Idul Adha. Pendengar, sapi bantuan presiden dengan jenis limosin dengan berat 1 ton, 148 kg disembelih di Masjid Ansor, Kelurahan Sukarami, dan akan dibagikan secara merata ke masyarakat sekitar. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
4: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyalurkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk perayaan Idul Adha.

0: 1447 Hijriah. Total terdapat 11 ekor sapi kurban yang disiapkan untuk Provinsi Bengkulu dan seluruh kabupaten atau kota. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan dari total tersebut sebanyak 10 ekor sapi didistribusikan ke kabupaten dan kota sesuai usulan daerah masing-masing. Sementara 1 ekor sapi lainnya diserahkan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Masjid Al-Ansor di Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu. Herwan Antoni mengatakan sapi kurban untuk tingkat provinsi merupakan sapi dengan bobot terbesar di Bengkulu tahun ini. Jenis sapi limosin tersebut memiliki berat mencapai 1 ton 148 kg dan didatangkan dari Kabupaten Mukomuko. Ia menjelaskan pembagian hewan kurban dilakukan secara bergilir setiap tahun agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Kebijakan tersebut mengikuti arahan tim pusat terkait lokasi penerima bantuan sapi kurban Presiden. Selain distribusi, pemerintah juga memastikan seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat, higienis, dan memenuhi standar kesehatan.
1: Ini kita serahkan ya bantuan Pak Presiden, ya Pak Haji Prabowo Subianto, sapi kurban. Untuk Provinsi Bengkulu jumlahnya 11 ekor. Di 10 ekornya kita distribusikan ke kabupaten kota, ya sesuai dengan usulan daripada kabupaten kota. Dan untuk provinsi hari ini kita serahkan ke Masjid Al-Ansor Sukarami, Kota Bengkulu. Ini yang paling berat, ya, beratnya 1 ton 148 kilo. Tadi sapinya dari Mukomuko. Ya.

0: niat berbagi yang tinggi oleh warga setempat. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung lancar dan hikmat di lingkungan desa. Menurut Imam Masjid Al-Mutakin Muhammadiyah Tanjung Pandan Hasan Basri, ada 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang dipotong pada momen Idul Adha tahun ini. Seluruh hewan disembelih tepat usai pelaksanaan sholat Idul Adha selesai diselenggarakan. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Kaur melalui asisten 3 menyerahkan 1 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada warga desa Cuko Enau, Kecamatan Kaur Utara. Penyerahan tersebut disaksikan langsung Kabakesra dan ratusan masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, Herwan menjelaskan sapi kurban bantuan Presiden RI ini menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Bantuan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mempererat kebersamaan dan semangat berbagi. Informasi lainnya, pendengar, wahana Batu Karang Pantai Pengubayan Kaur siap menyambut wisatawan pada momen libur Lebaran Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rohil Minata.
1: Destinasi wisata wahana Batu Karang Pengubayan di Kabupaten Kaur siap menyambut wisatawan untuk mengisi waktu libur Lebaran Idul Adha. Pengelola telah melakukan berbagai persiapan matang untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Kawasan wisata ini telah tertata dengan baik karena sehari-hari dan pada weekend selalu ramai. Hanya saja pihak pengelola berupaya untuk lebih banyak melakukan kebersihan supaya wisata selalu terlihat indah. Berbagai persiapan yang dilakukan menurut salah seorang pengurus wisata, Eka Sauri, mencakup penataan ulang kawasan pantai dan menjaga kebersihan lingkungan wisata. Hal ini bertujuan agar wisatawan merasa lebih nyaman saat menikmati keindahan alam pesisir. Pada momen libur Lebaran, pihak pengelola menyesuaikan harga tiket masuk menjadi Rp15.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp5.000 untuk roda 2. Biaya tersebut dialokasikan secara khusus untuk pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan area wisata.
2: Kami dari Pantai Batu Karang Pengubayan siap menyambut para wisatawan pada saat libur Lebaran Idul Adha. Kami sudah siap dengan menjaga kebersihan pantai lokasi supaya para wisatawan betah berkunjung. Kalau untuk harga masuk masih seperti biasa.
1: Pengunjung yang datang pada libur Lebaran ini nanti biasanya didominasi oleh rombongan keluarga dari berbagai daerah. Mereka memanfaatkan waktu libur ini untuk bersantai dan menikmati wahana pemandian yang ada. Lonjakan pengunjungan di wahana Batu Karang Pengubayan ini biasanya berlangsung hingga 3 atau 4 hari. Namun karena pada Lebaran Idul Adha kali ini berdekatan dengan libur akhir pekan, dan diperkirakan wisata akan ramai hingga sepekan berjalan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Bengkulu kembali memperluas jejaring kemitraannya dengan dunia industri melalui penandatanganan kerjasama strategis bersama PT Tolantiga Indonesia yang merupakan bagian dari CPF Group sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor agribisnis. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Rektor UNIP Indra Cahyadinata bersama Presiden Direktur PT Tolantiga Indonesia Peter David Bailis. Kerjasama ini diarahkan untuk mendukung pengembangan, pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Selain sektor perkebunan, kolaborasi juga mencakup bidang lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, hingga pemberdayaan sosial masyarakat. Dalam sambutannya, Profesor Indra menyampaikan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan industri sangat penting untuk melahirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pendengar, pelaku usaha kopi kemasan keluhkan penurunan omset. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Bicara.
3: Pelaku usaha Remora Kopi Bengkulu Rian Hidayat mengatakan kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik-baik saja dan menjadi tantangan besar bagi pelaku UMKM Bengkulu. Menurutnya, kenaikan harga bahan baku serta sulitnya distribusi membuat para pelaku usaha harus berjuang keras untuk mempertahankan usahanya agar tetap stabil. Rian menjelaskan salah satu dampak terbesar dirasakan pada industri kopi akibat kenaikan harga plastik yang digunakan untuk kemasan produk kopi. Kondisi tersebut membuat biaya produksi meningkat sehingga pelaku usaha terpaksa menaikkan harga jual karena harga pokok produksi saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
4: Jadi yang pertama adalah bahan baku naik, kemudian bahan baku tidak konsisten, green bean-nya naik dari petani juga naik, karena pendistribusiannya susah juga karena kondisi sekarang, jadi itu menjadi tantangan sendiri juga untuk kita. Kemudian yang paling berdampak mungkin bukan hanya industri kopi saja, tetapi industri lainnya, itu efek dari plastik naik, plastik naik. Jadi karena kemasan naik, sebenarnya tidak ada hubungan, tapi terpaksa kita harus menaikkan harga juga, Bang.
3: Rian menambahkan kenaikan harga kemasan dan produk kopi berpengaruh terhadap penurunan omset penjualan karena daya beli masyarakat semakin melemah. Selain itu, ketidakkonsistenan petani dalam menyiapkan bahan baku dari hulu juga ikut mempengaruhi pelaku UMKM sehingga kestabilan produksi dan penjualan menjadi semakin sulit untuk dipertahankan. Bicara Sianipar melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Fitriansa menyampaikan, ajang pemilihan Bujang Gadis Bengkulu Utara yang baru-baru ini digelar di Gor Sahri Romli Arga Makmur bukan sekedar kontes ketampanan ataupun kecantikan fisik belaka. Ia mengharapkan kompetisi bergengsi yang dilakukan di bawah kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu itu menjadi wadah untuk mencari sosok pemuda-pemudi yang ideal memiliki keseimbangan antara kecerdasan brain, perilaku yang baik behavior, dan penampilan yang menarik beauty. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Bambang Pramana Budi yang mengatakan bahwa proses seleksi tersebut memang ditargetkan untuk menjaring potensi terbaik dari generasi muda daerah. Menurutnya, para finalis yang terpilih nantinya akan memikul tanggung jawab besar dan berperan aktif sebagai duta pariwisata. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Kamis 28 Mei 2026, yang berlaku di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu dan akan disampaikan oleh rekan Winda.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Lebong, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Pada dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, dan Selumang. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Winda atas laporan perakiraan cuaca pada hari ini pertanggal 28 Mei 2026. Pendengar, jangan lupa kepada Anda jika keluar rumah dengan cuaca hujan, siapkan payung dan juga jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Waspadai petir dan juga angin kencang, terutama pada sore hingga malam hari. Hindari daerah rawan genangan, banjir, dan longsor saat hujan deras. Dan cabut perangkat elektronik saat terjadi petir untuk menghindari kerusakan. Dan pengendara dihimbau berhati-hati karena jalan bisa licin dan jarak pandang terbatas ketika turun hujan. Informasi lengkap lainnya bisa Anda cek di website dan aplikasi BMKG.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Malam, kalau pagi siang maka pakannya pokok itu cemburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.